0: kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai fokus captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
9: energy. Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar berada-berada, demikian sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Pagi hari ini terlihat memang sedang diguyur hujan, dan tentu pasti nanti kami akan update informasi bersama BMKG Aceh untuk kita dapatkan informasi bagaimana perkembangan cuaca di sepanjang hari atau untuk Provinsi Aceh ya. Nanti kita akan update informasi cuacanya. Dan untuk kalian yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, karena tentu kondisi jalan saat ini sedang licin ya. Dan tetap hati-hati. Dan pendengar, saya nanti akan hadirkan juga beberapa informasi, tak lupa juga dengan ragam lagu pilihan, terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Banda Aceh pagi ini. Dan selamat menikmati atau selamat berakhir pekan juga untuk Anda semuanya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan

Magnetic Resonance Imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: musik dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan pagi ini masih diguyur hujan. Sepertinya intensitasnya makin bertambah ya. Dan okay, selengkapnya tentunya kita ikuti informasi perkiraan cuaca. Saya sudah terhubung dari layanan telepon bersama perkirawan Indah dari BMKG Aceh. Tentunya akan menyampaikan informasi di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Indah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Sehat Alhamdulillah.
1: Sehat ya, baik. Mungkin boleh disampaikan untuk info cuaca hari ini, seperti pagi ini sedang diguyur hujan ya?
2: Iya.
1: Baik, silakan untuk informasi hari ini.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Sabtu 26 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal serta terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Bang Pidi, Sinabang, Aceh Selatan, dan Singkil. Pada siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Aceh. Dan pada malam hari terdapat potensi hujan ringan pada wilayah Singkil, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 km per jam dan suhu yang tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh ada di kategori tenang hingga tinggi, yaitu di sekitar 0,1 hingga 4 meter. Untuk potensi gelombang kategori sedang pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya hingga Simelu. Dan untuk potensi gelombang dengan kategori tinggi di ketinggian 2,5 hingga 4,6 meter berpeluang terjadi di perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Besar Melaboh. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk panas selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik panas di wilayah Aceh, 2 titik di wilayah Aceh Jaya, dan 3 titik di Subulu Salam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang, serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
1: Oke, baik. Terima kasih Indah untuk informasi cuaca pagi ini dan ini sudah lengkap sekali yang disampaikan. Dan ya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berakhir pekan.
2: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banda Aceh pagi ini. Ya, pendengar demikian sudah kita update informasi perkiraan cuaca pagi ini. Perkirawan Indah yang menyampaikan informasi tadi. Dan tetap waspada dengan informasi dan juga terus update informasi perkiraan cuaca di situs resmi BMKG. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan terima kasih banyak Anda yang tersetia bersama Pro 1 R Banda Aceh. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Sebelumnya juga nanti informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Go1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: tenang dulu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari perintah MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, tentu yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentu masih dengan suara saya Dimas pagi hari ini. Dan kali ini saya coba kembali sampaikan informasi kali ini terkait Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Provinsi Aceh memasuki babak baru. Mukhtarudin Usman resmi dipercaya menakodai KSMI Aceh dengan tekad mengembangkan sepak bola mini di daerah sekaligus membuka ruang bagi talenta Aceh untuk berkiprah di kancah nasional. Kepastian itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan atau SK kepengurusan KSMI Aceh oleh Ketua Umum KSMI Pusat Dr. Insinyur Haji Yan Mulia Abidin SEMSC dan diterima langsung Mukhtarudin Usman pada hari Kamis kemarin 24 September 2026. Penyerahan SK berlangsung di ruang kerja Ketua Umum KSMI Pusat Rukan Permata Senayan Blok A6 Jalan Tentara Pelajar RT 001 RW 007 di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kewayoran Lama. Dalam struktur inti KSMI Aceh, Mukhtarudin Usman dipercaya sebagai ketua, Muhammad Zubir sebagai sekretaris, sedangkan Mariadi dipercaya sebagai bendahara. Dan kepengurusan KSMI Aceh selanjutnya akan diperkuat sejumlah komisi dan pangkat organisasi yang menangani bidang-bidang strategis, antara lain kompetisi, teknik dan pengembangan pemain dan klub, wasit, pembinaan usia muda, sepak bola mini wanita, media dan teknologi, medis, keamanan serta supporter dan tanggung jawab sosial. Selain komisi tersebut, perangkat organisasi juga akan mencakup bidang lain sesuai kebutuhan dan struktur KSMI Aceh, termasuk organisasi, percepatan dan pengembangan infrastruktur, badan liga, serta perangkat yudisial. Dan struktur tersebut mencerminkan arah pengembangan KSMI yang tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga membangun ekosistem sepak bola mini melalui pembinaan pemain, kompetisi, pengembangan klub, perangkat pertandingan hingga aspek kesehatan, keamanan, dan komunikasi publik. Dalam perkembangannya, KSMI terus memperluas jaringan organisasi di Indonesia. Dan kehadiran KSMI di berbagai daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sepak bola mini sebagai salah satu wadah pembinaan dan kompetisi olahraga masyarakat. Nah, bagi Aceh, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk membangun organisasi yang mampu menghimpun potensi sepak bola mini di berbagai daerah. Dan Mukhtarudin mengatakan, pembentukan kepengurusan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal untuk membangun pembinaan dan kompetisi yang lebih terarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Ya, berkat dimanapun Anda berada, kali ini kembali saya sampaikan informasi lain. Ini mesti informasi penting sekali tentunya, terkait Kepala UPT DPP Aceh, Dr. Anda Endang Mulyani MSM, mengatakan relasi kuasa dan ketimpangan kekuasaan menjadi salah satu pemicu perundungan di sekolah. Nah, hal itu disampaikannya saat wawancara bersama RRI pada hari Kamis lalu. Menurut Endang, perundungan terjadi ketika seorang ingin menguasai atau mendominasi pihak lain. Ketimbangan kekuasaan kemudian membuat pelaku merasa lebih berkuasa untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Dan ia juga menyebut lingkungan keluarga turut mempengaruhi perilaku perundungan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan dari orang tua berpotensi meniru perilaku tersebut dan menyasar orang yang dianggap lebih lemah. Endang menegaskan, pemulihan korban menjadi salah satu prioritas UPD DPP Aceh dan pendampingan diberikan untuk membantu korban menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perundungan. Karena itu, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat diminta bersama-sama mencegah perundungan. Semua pihak perlu aktif memantau dan memberikan edukasi agar lingkungan sekolah tetap aman bagi anak. Ya, berkat itu dia informasi di pagi hari ini, dan ini informasi yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
2: Jadi
0: Indonesia.
2: Ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya, iya, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya melaporkan kasus malaria kembali meningkat. Hingga 22 September 2026 tercatat 76 kasus malaria di daerah tersebut dan angka ini meningkat dibandingkan Mei sebanyak 30 kasus dan Juli 56 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Ferdian, mengatakan peningkatan kasus diduga berkaitan dengan aktivitas masyarakat di kawasan tambang emas rakyat. Dan sebagian besar kasus merupakan malaria Kenaulesi yang dapat menular dari hewan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Dinkes Aceh Jaya kini memperkuat sosialisasi dan membagikan kelambu kepada para pekerja tambang. Dan pemerintah daerah juga akan melakukan pemeriksaan darah secara massal di pintu masuk kawasan tambang. Dan selain itu, pos kesehatan lapangan akan disiapkan untuk mempercepat pemeriksaan dan pengobatan warga yang terinfeksi. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk penularan malaria. Dan Dinkes berharap seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena penanganan malaria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Ya, pergi dari perempuan anda berada. Darah Manisku dari Krisye. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 9.24. Dan kembali saya sampaikan informasi pagi hari ini untuk anda, tentu yang masih bersama Persatu RW Banda Aceh. Kali ini saya sampaikan informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh menyarankan Pemkab Pidijaya mengubah raper PUP tentang insentif dan kemudahan investasi menjadi kanun atau perda. Masukan itu disampaikan dalam rapat harmonisasi dua raper PUP Pidijaya pada Kamis 24 September 2026. Kemenko Hukum Aceh menilai aturan mengenai insentif dan kemudahan investasi harus dituangkan dalam produk hukum setingkat perda atau kanun. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenko Hukum Aceh M. Ardiningrat Hidayat mengatakan harmonisasi tidak hanya memeriksa tata penulisan. Menurutnya harmonisasi juga memastikan kewenangan dan isi aturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, rapor BUP tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dapat dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan. Dan perbaikan mencakup dasar hukum, substansi sistem kerja birokrasi, dan teknis penulisan. Kemenko Aceh menargetkan perbaikan draft tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.

0: saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Ya, pendengar dimana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RR Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentu masih dengan lagu-lagu pilihan pagi ini.

0: Ini coba kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk Anda ikuti klinik angkasa nanti ya, pukul 10 sampai dengan tuntas. Tentu nanti akan membahas tentang makanan sama, efek beda, alergi atau intoleransi. Dan nanti kita berbicara bersama Dr. Muhammad Reza Febrilian, SPPD KAI. Dan selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Banda Aceh siang ini.
4: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini. Dan siang ini tentu masih bersama saya Dimas. Dan di kesempatan kali ini masih di edisi Sabtu 26 September 2026, seperti biasa kita akan bertemu di Klinik Angkasa. Dan siang ini dengan tema makanan sama efek beda, alergi atau intoleransi. Tentu di siang ini kita berbicara bersama Dr. Muhammad Reza Fabrilian, SPPD KAI. Dan tentu pendengar, untuk Anda atau Anda pernahkah mengalami gatal, ruam, sakit perut, kembung, atau bahkan sesak setelah mengonsumsi makanan tertentu? Menariknya, makanan yang sama bisa menimbulkan reaksi yang berbeda pada setiap orangnya. Apakah ini alergi makanan atau justru intoleransi? Apa perbedaannya? Terus bagaimana mengenai gejalanya dan kapan kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis? Semua akan kita bahas dalam Klinik Angkasa di siang hari ini bersama Dr. Muhammad Reza. Dan tentu jangan Anda lewatkan pembahasannya hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton selangsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Oke, kita sapa langsung dokter yang sudah di hadapan saya siang hari ini, meski dengan kondisi yang sejuk hujan ya. Apa kabar pagi ini, dokter?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Sehat ya? Sehat. Tadi di jalan hujan ya?
6: Hujan, dari rumah sampai ke sini hujan terus.
5: Aduh,
6: pagi. Tapi adem ya?
5: Tapi adem ya. Tapi ini memang sudah lama juga dirindukan ya kalau suasana hujan ya.
6: Betul. Tapi alhamdulillah kita panas terus.
5: Iya, alhamdulillah beberapa waktu sudah turun hujan kembali. Dokter, kita membahas tentang tema kita di siang hari ini terkait makanan yang sama tapi efeknya beda. Ya. Ini apakah alergi atau intoleransi ya? Kita bahas secara tuntas tentunya di siang hari ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami melalui layanan telepon atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445 untuk WhatsApp-nya, dan untuk layanan telepon 0651 4436. Oke dokter, kita mulai saja ya. Mungkin di awal kebersamaan kita saya ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan alergi makanan dan bagaimana cara membedakannya dengan intoleransi makanan.
6: Baik bang, jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Kalau alergi makanan artinya itu reaksi sistem imun tubuh kita terhadap makanan yang kita makan bang. Gitu, jadi reaksi dari sistem imun itu terhadap makanan yang kita makan. Semua yang kita makan itu bisa menjadi alergen gitu. Alergen itu semua hal yang merangsang sistem imun kita untuk aktif. Mm-hmm. Gitu. Nah, akibatnya nanti kalau memang sistem imunnya ini terlalu aktif, mm-hmm. hiperaktif, dia akan menimbulkan reaksi-reaksi alergi bang. Oh. Jadi kita makan udang misalnya, mm-hmm. makan kepiting misalnya, mm-hmm. itu nggak lama dalam jangka waktu satu jam, mm-hmm. merah-merah kulitnya,
5: yeah.
6: mata bengkak. Nah itu tuh lebih mengarah ke arah alergi makanan karena sistem imunnya yang terpancing untuk menjadi sangat reaktif gitu.
5: Okay.
6: Mm-hmm. Beda halnya dengan toleransi bang. Kalau mm-hmm. toleransi itu kita makan sesuatu makanan terus dari sistem pencernaan kita sendiri itu tidak mampu mengolah mm-hmm. makanan atau minuman tersebut gitu. Yeah. Akibatnya apa? Sisa makanan itu akan dikonsumsi oleh bakteri-bakteri dalam usus kita. Mm-hmm. Nah akibatnya bisa jadi mencret, mm-hmm. atau kalau misalnya terlalu banyak dan tidak bisa terolah, akibatnya mm-hmm. dikeluarkan lagi muntah, mm-hmm. gitu. Jadi efeknya kalau pada intoleransi itu terjadi pada pencernaan aja,
5: pencernaan.
6: Intoleransi makanan. Mm-hmm. Beda sama alergi makanan. Kalau alergi makanan kita makan,
5: yeah.
6: di kulit keluar, mm-hmm. di apa bibir kita bengkak, mata oh. kita bengkak. Mm-hmm. Malah kalau ada yang lebih berat bisa pingsan atau sesak.
5: Okay.
6: Jadi asma jadi kambuh gara-gara makan ini. Nah, mm-hmm. itu lebih mengarah ke alergi makanan, mm-hmm. gitu bang.
5: Ya. Nah, dokter, mengapa satu jenis makanan bisa aman dikonsumsi pada seseorang, justru ini menimbulkan keluhan pada orang lain? Apakah atau apa saja sebenarnya gejala khas alergi makanan yang perlu dikenali oleh masyarakat, mulai dari gejala ringan hingga kondisi yang membutuhkan pertolongan para medis?
6: Ya beda-beda memang. Alergi makanan, kok di orang lain makan kacang kok gak apa-apa, di kita yeah. kena alergi gitu. Mm-hmm. Setelah diteliti itu ada kaitan sama genetik bang.
5: Genetik.
6: Gitu. Jadi mm-hmm. Kalau kita udah ngomong genetik berarti ada keturunan kita.
5: Keturunan.
6: Dari mm-hmm. orang tua kita, dari cici kita, mm-hmm. dari buyut-buyut kita gitu kan. Mm-hmm. Nah nanti akhirnya diturunkan seperti itu. Mm-hmm. Nah itu bisa di keluarga ada khas dia dari ada alergi apa gitu.
5: Oh iya.
6: Jadi ada kerentanan pada genetiknya. Nomor satu. Yang kedua kondisi pada saat itu. Mm-hmm. Gitu. Yang ketiga sering atau enggak dia makan makanan tersebut. Makin mm-hmm. dia sering makan makanan yang bikin alergi. Mm-hmm. Makin cepat alerginya, makin berat alergi yang terjadi, bang.
5: Oh gitu.
6: Gitu.
5: Karena, bukan kebal ya?
6: jadi bukan kebal, malah makin berat. Kenapa? Mm-hmm. Karena sensitivitasnya terjadi berkali lipat. Jadi makin sensitif, gitu, bang.
5: Mm-hmm.
6: Nah, gitu. Mm-hmm. Jadi kalau memang kita ada alergi, ya hindari aja makanannya.
5: Mm-hmm.
6: Cari zat gizi lain yang memang yang ada di makanan yang kita hindari itu cari mm-hmm. di zat gizinya tak cari di makanan yang lain.
5: Oh iya.
6: Itu bang.
5: Baik. Dokter saya ingin tahu sebenarnya apa saja gejala yang lebih sering muncul pada intoleransi makanan dan apakah gejalanya selalu berkaitan dengan sistem pencernaan juga?
6: Kalau kita ngomong intoleransi makanan artinya kejadiannya adalah fungsi dari sistem pencernaan kita yang kurang baik.
5: Hmm.
6: Bisa karena kerjaannya nggak bagus atau ada enzim-enzim tertentu yang harusnya mengolah makanan yang masuk ke dalam badan kita malah kurang gitu. Akibatnya makanan itu tidak tercerna dengan baik. Ketika makanan tidak tercerna dengan baik dia akan jadi makanan oleh bakteri-bakteri yang ada dalam usus kita. Akibatnya apa? Bisa diare, Bang. Bisa kembung perut kita. Muntah-muntah juga bisa. Seperti itu. Tapi kalau intoleransi balik lagi, khusus terjadi pada saluran pencernaan. Ada nggak yang di luar pencernaan yang terjadi pada kondisi-kondisi intoleransi seperti itu? Kalau kondisi muntah-muntahnya berat, dia bisa dehidrasi. Nah itu bisa tensinya bisa drop, shock kita bilangnya, atau sakit kepala misalnya. Nah itu bisa kalau dia memang toleransi berat, muntah-muntah berat atau diare berat, seperti itu. Jadi bisa di luar pencernaan, tapi dalam kondisi yang memang sudah parah ya, gitu.
5: Baik, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Apakah alergi makanan ini bisa muncul ketika orang sudah dewasa? Karena pada sebelumnya tidak mengalami atau tidak pernah menimbulkan masalah. Apakah ketika dewasa bisa timbul begitu?
6: Bisa timbul alergi makanan pada saat usia dewasa, tapi kejadiannya lebih rendah dibandingkan alergi makanan pada saat anak-anak, Bang. Kenapa seperti itu? Jadi pada saat anak-anak, sistem imun kita tuh kan sedang berkembang gitu ya. Dia sedang belajar untuk menerima, untuk memilah-milih ini makanan ini ada alergennya atau enggak, makanan ini aman atau enggak. Nah itu dia lagi belajar tuh. Karena dia belajar banyak salahnya. Nah pada saat kita sudah dewasa, karena kita sudah melewati masa-masa belajar seperti itu, jadi si sistem imunnya lebih terfokus, gitu. Akibatnya tidak banyak kejadian alergi makanan pada orang dewasa. Tapi pada kondisi-kondisi misal alergi kacang misalnya. Nah kalau alergi kacang malah makin tua, makin dewasa, makin bisa makin sering terjadi dan makin berat alergi kacang ini gitu. Dan alergi kacang itu hati-hati, alergi kacang itu bisa menimbulkan alergi yang berat. Jadi dia nggak ringan, langsung berat bisa. Anak yang berat itu anafilaksi seperti itu.
5: Jadi alergi kacang justru akan menimbulkan masalah yang berat begitu Baik. Nah, seberapa penting sebenarnya jumlah makanan yang dikonsumsi dalam memunculkan reaksi alergi atau intoleransi?
6: Berapa banyak kadar makanan pada alergi atau intoleransi? Nah, kalau kita ngomong alergi makanan, itu dia tidak ngomong jumlah makanan, Bang. Gitu. Jadi dalam jumlah makanan yang sedikit pun bisa dia bikin alergi. Muncul tuh alerginya itu. Padahal makannya masih sedikit aja, gitu. Atau enggak kita nggak makan udang nih, tapi kuahnya, itu juga bisa. Jadi trailnya, jejaknya pun bisa bikin alergi sampai seperti itu. Beda sama intoleransi. Kalau intoleransi itu dia seperti ada batas dosis minimal gitu ya. Nah kalau di bawah itu dia bisa dibilang aman. Kalau di atas itu dia bikin masalah tuh, bisa bikin kram perut tadi, diare tadi, muntah-muntah tadi. Itu kalau udah volumenya, jumlahnya sudah banyak. Tapi kalau sikit aja mungkin cuma kuah-kuahnya aja mungkin itu mungkin masih bisa lewat gitu.
5: Tapi alerginya tetap ya, walaupun misalkan alergi udang, tapi udahlah, saya kan alergi udang, makan kuahnya saja seperti yang dikatakan tadi, tetap juga ya menimbulkan alergi ya.
6: Bisa karena dia kan kalau kita masak udang itu kan zat alergennya itu kan bisa tercampur dalam kuahnya juga kan. Nah itu bisa aja jadi kita makan masuk dalam badan kita dalam jumlah sikit pun bisa memicu terjadinya alergi makanan, Bang. Jadi dia nggak ngitung jumlah dosis jumlah makanan yang kita makan. Gitu. Jadi sikit pun bisa.
5: Baik. Nah, apakah ada makanan yang sama dapat menyebabkan reaksi yang berbeda pada orang yang sama? Misalnya suatu hari hanya menimbulkan gatal, tetapi di lain waktu ini menimbulkan keluhan yang lebih berat, begitu?
6: Bisa. Kondisi bisa seperti ya? Itu tuh jadi orang ini misalnya dia ada alergi udang misalnya. Ini kan kenapa udang-udang terus ya, memang karena ini paling sering kan?
5: Paling sering ya? Paling sering. Oh gitu.
6: Saya sendiri juga waktu kecil dulu alergi udang, kepiting, gue gak bisa makan gitu. Jadi cerita pengalaman pribadi sih sebenarnya ini, Bang.
5: Iya.
6: Jadi ada orang makan udang dia alergi, terus apakah bisa jadi intoleransi? Bisa.
5: Iya.
6: Gitu. Tapi intoleransinya gabungan dengan alergi. Gitu. Kenapa? Dia ada base dari alergi makanannya.
5: Iya.
6: Pada kondisi-kondisi tertentu badan kita itu kan enggak selalu stabil ya. Pada kondisi-kondisi tertentu tuh sistem pencernaan kita mungkin fungsinya sedang enggak bagus gitu. Ketika itu terjadi, enzimnya juga tidak berfungsi dengan baik, terjadilah intoleransi makanan. Kembung terjadi, mencret terjadi, diare terjadi, plus alergi makanannya pun terjadi juga. Jadi udah mencret, muntah, kembung, mukanya juga bengep, merah gitu. Kulitnya merah-merah. Nah, jadi double. Dapatnya double strike. Gitu. Jadi alerginya dapat, intoleransinya dapat. Tapi pada orang-orang lain kok saya makan, pada orang-orang lain yang dengan intoleransi, Bang ya, kalau dia makan udang kemarin kok mencret, kok sekarang enggak? Nah, itu berarti jumlahnya. Tadi kita ngomong jumlahnya. Jumlahnya enggak banyak berarti yang sekarang. Yang kemarin dia makan 2 ekor, hari ini dia makan cuma setengah ekor. Itu beda.
5: Oke.
6: Okay. Gitu. Tapi kalau alergi kita enggak ngomong jumlah. Kemarin setengah ekor, hari ini seperempat, jadi juga.
5: Jadi juga. Gitu. Baik.
6: Jadi bisa jadi itu.
5: Dan udang menjadi masalah tertinggi ini ya. Untuk yang alergi begitu ya.
6: Iya, kalau kita memang seafood ya.
5: Seafood
6: memang terus itu makanan, terus kacang, terus wijen, Bang. Wijen itu yang paling baru. Jadi ada 9 item itu, wijen itu paling baru bahwa itu bisa menimbulkan alergi juga. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, hindari aja gitu makanan itu. Ya.
5: Dokter, saya juga ingin tahu hal yang berbeda nih. Apa perbedaannya alergi makanan dengan misalkan alergi cuaca, udara, atau debu begitu? Apakah perbedaannya?
6: Bedanya adalah paparan alergennya, Bang.
5: Paparan
6: alergennya. Yang satu makanan, yang satu debu atau dingin, gitu. Efeknya apa? Sama aja
5: ya.
6: Karena diproses dalam badan kita oleh sistem imun juga.
5: Oke. Okay. Genetik juga
6: betul. Kayak asma itu salah satu penyakit alergi. Nah, itu diturunkan kan? Itu kan kita udah sering dengar tuh. Bapaknya atau ibunya alergi, anaknya alergi, atau saudara-saudara sekandung dia alergi itu. Nah, jadi itu turunkan. Dan itu efeknya akan sama. Sistem badan kita akan menerima dengan sama. Keluarannya, outputnya pun sama.
5: Baik.
6: Yang merah-merah, yang asma, yang mukanya apa bibirnya bengkak-bengkak, gatal. Seperti itu.
5: Tapi kalau hanya misalkan pilek saja, saya mengalaminya nih. Kalau debu, tapi tidak selalu ya dokter ya. Terkadang kalau debu bersih-bersih, suka bersin-bersin sampai saya pilek begitu. Tidak ada sesak ya, cuman pilek aja sampai bersin-bersin dan terus-menerus nih. Itu sama juga atau genetik juga atau bagaimana?
6: Pileknya pagi hari, terus mata kita sampai merah, sampai berair tuh hidung, tapi pagi biasanya. Itu alergi, rinitis alergika. Itu juga bagian dari alergi kan? Gitu. Jadi tapi itu lebih kenanya di daerah hidung. Jadi si paparan alergen itu kena ke kulit di dalam hidung kita, mukosa hidung. Nah, di situ dia akan terjadi proses sistem imun tadi. Diolah lagi sama sistem imun, tapi dia lebih lokal, enggak sampai ke badan.
5: Gitu. Saya mengalaminya ketika bersih-bersih dan waktu bersih-bersih sampai setelah bersih-bersih mungkin 3-4 jam itu mengalami seperti pilek dan bersin-bersin terus-menerus.
6: Iya, pagi-pagi biasanya, Bang. Pagi-pagi itu rutin gitu ya. Kayak gitu tuh. Ada terapinya sendiri nanti.
5: Oke, baik. Nah, ini penting juga nih dokter. Bagaimana dokter memastikan apakah seseorang benar-benar mengalami alergi makanan atau intoleransi? Terus pemeriksaan apa saja yang biasanya diperlukan?
6: Jadi untuk bedain ini intoleransi atau alergi, yang jelas pasiennya itu harus datang dulu. Kita wawancara, anamnesis namanya, kalau di bidang kedokteran tuh. Jadi datanya diambil dulu tuh, ditanya-tanya dulu sampai sedetil mungkin, mulai dari apa alergi. Ini makan-makan apa sih terjadi seperti ini, kapan terjadinya, mulai dari makan sampai terjadi keluar keluhannya itu berapa lama? Mm-hmm. Apa keluhan yang terjadi? Mm-hmm. Gitu. Apakah misalnya ada kulit gatal, merah-merah, mm-hmm. atau misalnya ada bersin-bersin gitu ya? Mm-hmm. Atau cuma di area pencernaan? Saya habis makan, sejam kemudian muntah-muntah, perut mm-hmm. kembung, atau enggak mencret. Nah itu udah beda. Yang satu tadi yang kulit kemerahan, gatal-gatal itu mengarah ke alergi, mm-hmm. yang satu lagi ke intoleransi tadi, yang mm-hmm. di pencernaan aja, yeah. gitu kan. Nah, terus kalau kita sudah dapat gejala seperti itu, dan ada riwayat-riwayat sebelumnya, kita lakukan pemeriksaan fisik, mm-hmm. gitu. Kalau di pemeriksaan fisik, kalau alergi kita bisa dapat tuh kulitnya kemerahan berpulau-pulau gitu ya.
5: Iya.
6: Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera.
5: Gitu. Banyak gitu deh.
6: Ya, itu memang khas betul gitu kan. Memang kulitnya lebih tinggi.
5: Iya.
6: Dan gatel banget gitu kan. Gitu. Kalau intoleransi tidak ada seperti itu.
5: Oh. Nah, iya. Jadi bedanya gitu ya?
6: Ya, itu yang khasnya gitu, seperti itu. Hmm. Kita lakukan pemeriksaan fisik, terus setelah itu kita lakukan cek lab pemeriksaan darah. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Kita lihat tuh laju endap darahnya gimana misalnya.
5: Yeah.
6: Ada inflamasinya enggak? Kalau mm-hmm. misalnya alergi biasanya dia ada sedikit tuh inflamasi sedikit aja, enggak tinggi-tinggi amat.
5: Yeah.
6: Terus setelah itu kita bisa lakukan skin prick test. Mm-hmm. Tes tusuk kulit. Nah, mm-hmm. tes tusuk kulit itu nanti si zat-zat makanan yang sudah diolah pabrik gitu kan. Hmm. Nah itu kita tetesin di tangan, nanti baru dicuit gitu kan. Hmm. Nah nanti kalau memang dia alergi terhadap zat makanan tertentu tuh, yeah. nanti dia akan kembung juga. Persis seperti pada saat kita habis makan udang, gatal-gatal yang tadi pulau-pulau Sumatera tuh.
5: Yeah.
6: Nah itu keluar juga di, pas di skin prick test tuh.
5: Baik.
6: Nah kalau memang udah seperti itu, udah konfirmasi, berarti memang gara-gara makanan, satu makanan ini. Tapi kalau memang saya gatal terus, minum obat terus, gak bisa lepas dari obat-obatan antihistamin gitu kan, yang obat anti gatal itu kita bisa periksa, cek darah, IgE atau PI spesifik gitu kan. Mm-hmm. Nah itu nanti bisa keluar zat-zat yang bisa menimbulkan alergi pada orang itu. Mm-hmm. Yang kalau di intoleransi itu enggak ada seperti itu. Dia periksanya yang lain ya, kalau intoleransi itu periksa seperti hidrogen breath test, terus yeah. makanan itu di stop gitu. Kalau di stop dia harusnya tidak akan menimbulkan kram, mencret dan seterusnya.
5: Ya.
6: Gitu. Mm-hmm. Tapi begitu kita makan lagi, dia akan seperti itu lagi.
5: Baik.
6: Itu lebih ke arah intoleransi.
5: Iya.
6: Gitu. Terus terakhir, kalau alergi makanan itu ya setelah kita lewati semuanya, kalau memang masih belum confirm juga, kita coba makanannya. Makan udang, bener nggak bikin gatel?
5: Ya.
6: Coba makan udang. Tapi hati-hati. Nggak semua tes kita bisa kerjaan mandiri gitu ya.
5: Oke, baik.
6: Karena bahaya gitu Bang, ada kondisi yang alergi berat, alergi sedang berat aja udah hati-hati banget gitu.
5: Yeah. Oke, baik. Nah, jadi dokter, ini ada masuk pertanyaan dari pendengar kita, ada yang masuk dari WA, ini dari siapa nih? Bu War di Lampu Saka, Kabupaten Pidi.
6: Ya. Yeah.
5: Ini saya tadi sebenarnya lagi memahami pertanyaannya, tapi saya baca saja. Bagaimana jika seorang tidak mengetahui jelas penyakit yang dialaminya, misalnya mual bisa membuat sakit perut, apakah penyakit itu bisa disebut pasti lambung atau karena pengaruh makanan yang sama, rasa yang berbeda? Mungkin kalau ingin dokter menanggapi silakan.
6: Ya.
5: Mungkin apakah ini pengaruh alergi juga atau bagaimana?
6: Ya tetap aja kalau memang ada keluhan kita cari dulu expertnya Bang. Gitu. Jadi ke dokter aja dulu, nanti pasti akan diperiksa. Gitu kan.
5: Jangan menduga-duga ya.
6: Ya. Kita zaman sekarang itu kan udah ada banyak media untuk bertanya ya.
5: Iya, benar.
6: Gitu, dari Google gitu kan. Terus ada AI gitu.
5: Iya, yeah.
6: Awas, hati-hati bahwa kadang-kadang kalau kita tanya ke AI itu, dia berhalusinasi. Semua yang kita tanya akan dijawab betul.
5: Oke, baik.
6: Hati-hati. Tapi kalau kita mau belajar silakan. Tetap datang ke expertnya untuk memastikan bahwa yang kita alami itu sesuatu atau bukan sesuatu.
5: Ya.
6: Gitu. Jadi nggak bisa kita bersandar ke zaman sekarang udah ada AI, nggak perlu lagi ke dokter, jangan.
5: Belum tentu juga ya.
6: Iya, karena halusinasi itu ada.
5: Iya.
6: Nah, halusinasi dari AI-nya. Nah, setelah ke dokter diperiksa, dilakukan pemeriksaan fisik, dengan pemeriksaan penunjang, baru nanti pada akhirnya ditegakkan diagnosisnya. Kalau memang belum tegak, nanti akan dirujuk ke expert yang menangani bidang itu. Kalau yang di alergi makanan, mungkin ya bisa bertemu dengan saya seperti itu, Pak.
5: Baik.
6: Nah, untuk bisa kita explore lebih dalam lagi. Ini iya apa enggak? Gitu. Tapi kalau dari gejala Ibu War tadi, ya masih bisa intoleransi, masih bisa. Nggak ada gejala kulit, masih bisa ke arah lambung juga, gitu. Masih banyak kemungkinannya.
5: Banyak kemungkinannya ya.
6: Itu. Makanya, oh ya selain itu juga. Saya mau WA aja deh ke dokter untuk berkonsultasi. Itu nggak bijak juga. Kenapa? Karena dokter itu perlu melihat pasiennya. Pasien datang masuk lewat pintu itu kita udah bisa menebak-nebak gitu dalam hati kita. Ini kira-kira sakitnya apa? Gitu. Begitu beliau sudah duduk, ngomong sudah ngos-ngosan. Oh ini kayaknya sesak nih. Terus kita lihat kulitnya udah merah-merah. Oh berarti sudah ada alergi, ya mungkin sudah anafilaksis.
5: Baik.
6: Nggak lama-lama di situ langsung ke UGD, langsung dikasih tindakan. Jadi kalau kita nggak datang, ya kita kan bukan dukun bang ya. Dari jarak jauh itu nggak ada gitu, susah kita nentukan.
5: Benar.
6: Akibatnya kesalahan medisnya jadi lebih besar.
5: Lebih besar.
6: Kita kira-kira seperti itu, rupanya tidak seperti itu yang dialami. Obatnya nggak salah.
5: Nggak
6: salah, susah nanti.
5: Terkadang kita menjelaskan juga nanti bisa jadi clear juga ya.
6: Yes.
5: Dan itu ya bisa menyebabkan hal lain justru begitu ya.
6: Iya, bukan nggak mau kita ya. Bukan nggak mau buka kasih nomor ke pasien, bukan.
5: Iya.
6: Takut nanti berharap berlebih. Itu yang susah kan. Kami meminta obat misal dari WA, kenapa gak dikasih, padahal tinggal kasih. Nanti takutnya salah. Menyukai salah kan susah. Kasian juga pasiennya. Jadi patient safety number one tetap.
5: Oke, baik. Jadi kalau baik tentang kesehatan ini lebih bagus bertemu langsung begitu ya, konsultasi langsung. Karena nanti bisa jadi gak efektif kalau dari hanya cerita saja ya.
6: Betul.
5: Baik, dokter, nanti kita saya ingin tanyakan pertanyaan yang sangat penting tentunya terkait apakah alergi makanan ini bisa sembuh atau berkurang seiring bertambahnya usia, dan jenis alergi apa yang cenderung menetap. Nanti kita akan tanya lagi. Tentu saat ini kita jeda terlebih dulu, dokter. Nanti kita akan kembali masih di Klinik Angkasa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Oke, kita kembali lagi masih di Klinik Angkasa Banda Aceh siang ini. Dan ya, kita masih dengan pembahasan kita terkait makanan sama, efeknya beda, terus ini alergi atau intoleransi. Tentu tadi sudah dijelaskan banyak oleh dokter penyebabnya dan bagaimana reaksinya. Tentu saat ini kita ingin mengetahui lebih penting lagi sebenarnya. Terus apakah alergi makanan ini bisa sembuh atau berkurang seiring bertambahnya usia, dokter? Silakan, dokter.
2: Baik. Konsepnya, konsep dasarnya adalah makanan yang menyebabkan alergi kita hindari selama mungkin, Bang.
1: Baik.
2: Gitu. Makin lama kita hindari, kemungkinan dia tidak akan menimbulkan alergi itu makin besar. Pada makanan-makanan pokok yang nggak bisa kita gantikan, misalnya gandum. Misal, kalau kita sering makan gandum, kita nggak bisa makan yang lain. Nah, itu lebih susah. Lebih susah alergi makanan ini hilang, alergi makanan terhadap gandum ya. Nah, itu karena kita makan terus, jadi si sistem imunnya di-trigger terus. Gitu, nggak ada masa istirahatnya. Kalau kita bisa hindari, dan kita bisa hindari, terus sistem imunnya itu lebih lama tidurnya, lama-lama dia akan hilang. Nggak usah orang lain, saya sendiri alergi piting, alergi udang. Nggak makan, Bang, 6 tahun.
1: Oke, okay. Sama sekali?
2: Sama sekali nggak makan. Karena gatal, apa, muka tuh bengkak gitu kan. Siapa yang suka seperti itu? Ngapain cari penyakit?
1: Iya, benar. Karena yang udah kita ketahui gitu ya.
2: Dan bukan esensial kan udang sama kepiting itu gitu. Ya, banyak makanan-makanan seafood lain yang bisa kita gantikan. Nah, akibatnya nggak kita makan tuh si apa udang dan kepitingnya. Waktu itu kalau saya sendiri tuh karena memang belum tahu ilmu ini dulu waktu kecil, Bang. 6 tahun tuh gak makan. Mulai dari SD sama sekali gak makan. Pas saya SMP cobain makan. Dalam jumlah kecil ya, setengah ekor yang ada di bawahan tuh. Nah, saya coba tuh. Gak gatal. Hilang jadinya. Sampai sekarang gak ada lagi. Tapi kan karena dulu waktu kecil gak enak ya ngerasain sakit alergi yang gatal-gatal. Terus kita bengkak gitu. Akibatnya sampai sekarang kayaknya ada trauma ya. Jadi makannya cuma 1, 2, 3 udah cukup gitu. Gak berin lagi. Padahal kan gak, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia alergi, setengah ekor pun jadi tuh.
1: Bahkan kuahnya pun jadi ya.
2: Makanya kuahnya pun jadi gitu. Nah sekarang 1, 2, 3 di hati yang gak enak. Gitu. Tapi intoleransi gak ada. Gak keluar gejala macam-macam.
1: Hanya efek trauma saja ya.
2: Trauma aja jadi ya, lebih ke sana gitu.
1: Baik. Gitu. Jadi kalaupun makan tapi tetap hati-hati gitu. Membatasi.
2: Sebenarnya kalau udah seperti itu, nggak dibatasin pun nggak apa-apa sebenarnya, Bang. Nggak ada masalah lagi.
1: Karena sudah nggak muncul lagi ya.
2: Aja kan.
1: Takut aja.
2: Tapi kalau kayak kacang tanah tuh, nah itu lebih kuat ya sistem imunnya untuk mengingat bahwa kacang tanah itu bisa men-trigger sistem imunnya lebih kencang.
1: Oh begitu.
2: Jadi dia lebih lama gitu, lebih lama bertahannya seperti itu ya. Kalau sampai dibilang mereda, ya susah meredanya kalau kacang tanah. Jadi sebaiknya emang kalau kacang tanah, terus kacang pohon gitu ya, seafood yang lain tuh ya baiknya dihindari aja.
1: Gitu. Baik, dokter. Ini bagaimana dengan makanan, maksud saya jika seseorang sudah mengetahui makanan yang memicu alergi atau intoleransi, terus bagaimana cara mengatur pola makanan agar tetap mendapatkan nutrisi yang cukup?
2: Ya, ini juga jadi masalah nih. Ketika kita dibilang

0: gitu. Pada saat dia ke dokter, dicek ulang, apa yang gak alergi. Nah, makanya penting untuk berkonsultasi dengan expert. Kalau kita alergi makanan, kuncinya adalah menghindarinya.
1: Menghindarinya.
0: Menghindari. Nah, zat gizi yang ada dalam makanan itu kan gak cuma dari makanan itu aja ya. Nah, itu kita menghindari dan mencari makanan lain yang zat gizinya ada gitu. Jadi bisa substitusi jadinya. Kita hindari, kita stop yang ini, tapi kita bisa makan yang lain.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita memang bingung mencari, karena banyak gitu ya, ada kondisi-kondisi memang banyak ya.
1: Ya.
0: Gak cuma satu atau dua, tapi banyak beberapa item. Nah, itu Ming bisa konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik, Bang. Nah, nanti mereka akan mencari itu zat-zat gizi yang ada di satu makanan yang bikin kita alergi, tapi kita nggak boleh makan. Nah, itu nanti dicarikan di makanan yang lain.
1: Baik.
0: Gitu. Dan sebaiknya makanan itu bervariasi. Jangan makan itu...
1: Iya, iya.
0: Nah, ini juga cerita pribadi juga. Udang itu kan... Kalau kita apa kita rebus itu kan rasa kuahnya jadi manis ya.
1: Iya benar.
0: Jadi lebih lemak gitu istilahnya kan. Akibatnya dulu orang tua tuh sering kasih seperti itu biar makannya lahap.
1: Oh iya.
0: Cepat habis makannya seperti itu. Karena tiap hari seperti itu atau sering lah sering bukan tiap hari ya sering seperti itu akibatnya badan kita trigger. Jadi makanan itu bervariasi lebih baik akan membuat badan kita tidak terpicu untuk membentuk antibody terhadap makanan, Bang.
1: Oh, begitu ya.
0: Ah, itu juga ilmu baru kayaknya. Jadi jangan makan itu aja, harus bervariasi.
1: Beragam ya. Yes. Baik.
0: Itu.
1: Oke. Nah, ini juga menarik pertanyaannya terkait kalau tadi kan kita mau makan seperti udang atau kacang atau hal lain yang memicu alergi. Ini apakah beresiko juga terkait mungkin seperti campuran dari bumbu makanannya begitu atau saus atau apa itu pokoknya apakah ini bisa menyebabkan juga bisa beresiko juga?
0: Prinsipnya adalah dalam jumlah kecil pun makanan yang menyebabkan alergi dapat menimbulkan alergi.
1: Bahkan campuran bumbu pun ya?
0: Ya betul.
1: Sekecil apapun ya.
0: Nah, sekecil apapun. Aha. Jadi ya itulah. Jumlah kecil pun bisa menyebabkan alergi. Pada makanan-makanan pabrikan, kadang-kadang dia cuma memberikan perasa aja.
1: Ya.
0: Tapi bahan inti makanan sendiri tidak ada.
1: Nggak ada.
0: Itu lebih aman.
1: Oh,
0: karena rasanya aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan ada tuh makanan-makanan gitu tuh. Kok rasanya ini, tapi pas kita lihat.
1: Nggak ada kandungannya ya.
0: Jadi penting buat kita untuk yang ada alergi-alergi makanan-makanan tertentu tuh untuk kalau kita beli makanan olahan tuh lihat ingredients-nya, bahan bakunya apa, ada enggak apa makan-makanan yang bahan makanan yang membuat kita alergi seperti itu.
1: Iya, baca begitu ya.
0: Yes, jadi memang harus
1: literasi ya.
0: Harus lebih detail gitu.
1: Iya, harus lebih detail. Apalagi penderitanya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Oke. Kalau ada pendengar kita yang bertanya apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika seorang mengalami reaksi setelah mengonsumsi makanan, terutama jika muncul sesak nafas, pembengkakan, atau penurunan kesadaran, apa yang harus dilakukan, dokter?
0: Ya, berarti kalau kondisi sudah seperti itu, sudah terjadi anafilaksis namanya, Bang. Anafilaksis itu kondisi alergi berat yang bisa mengancam nyawa. Gitu. Jadi habis makan makanan-makanan yang bikin dia alergi, dia pingsan, dia sesak nafas, itu jangan tunggu di rumah lagi, jangan dikasih-kasih angin, jangan kasih kipas angin, kasih minyak angin, jangan. Langsung dibawa ke puskesmas yang terdekat, rumah sakit terdekat, ke UGD-nya kalau rumah sakit, atau ke klinik. Gitu. Cari expertnya, dokternya. Gitu. Nanti di situ akan diperiksa dan diberikan obat. Kalau memang, jadi gini, kalau memang ada pasien-pasien kita tuh yang dia sudah tahu tuh, aku kalau makan ini nih bakal bikin anafilaksis. Dia sudah ready obatnya sendiri, Bang. EpiPen namanya, epinefrin pen dalam jadi suntikan obat yang dia bawa kemana-mana. Dan dia sudah hafal kalau ada gejala kok kayaknya linglung nih abis makan sesuatu terus sesak misalnya. Dia udah tahu. Begitu dia ada seperti itu, dia langsung suntikan.

0: dirinya sendiri. Mm-hmm. Jadi kayak suntikan insulin. Nah, tapi ini jarang ya obatnya beredar insulin, belum ada pun. EpiPen itu belum ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu udah biasa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi untuk saat ini yang paling safe kalau terjadi seperti itu alergi berat, anafilaksis tadi, segera ke puskesmas, ke klinik atau ke IGD.
1: Ya.
0: Yeah. Nanti bisa diperiksa di sana, lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Itu jangan dibiarin lama-lama bang di rumah tuh. Bisa shock, baik. Bisa mengancam nyawa.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Mungkin ini sudah banyak sekali kita dapatkan di kesempatan siang hari ini. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Reza. Tapi sebelum kita berpisah sebagai penutupnya, Dokter, mungkin ada pesan penting bagi masyarakat agar tidak salah membedakan alergi dan intoleransi makanan seperti atau serta lebih bijak dalam menjaga kesehatan pencernaan dan tubuh.
0: Silakan, Dokter. Jadi kalau habis setelah kita makan sesuatu, kita sadari dulu ini ada yang terjadi sesuatu ya. Kalau habis kita makan sesuatu terus aman-aman aja, alhamdulillah berarti emang rezeki kita. Tapi kalau habis kita makan sesuatu terus terjadi efek-efek yang tidak mengenakan, ini kita balikkan dulu. Ini alergi atau intoleransi, itu paling gampang. Kalau intoleransi dia nggak akan bikin masalah di kulit kemerahan, gatal-gatal atau mata mulut bengkak, itu nggak akan bikin seperti itu. Dia hanya bikin mencret-mencret, muntah-muntah atau pulut mules, kembung, seperti itu. Jadi kalau intoleransi makanan hanya di seputar sistem pencernaan aja,
1: sistem pencernaan.
0: Mulai dari mulut, lambung, usus gitu kan. Nah itu sekitar situ aja. Kalau alergi makanan lebih luas lagi, dia bisa menimbulkan gatal-gatal yang merah di kulit, terus mulut dan mata bengkak gitu kan. Malah kalau yang lebih berat itu bisa bikin kita pingsan, bikin sesak. Nah itu berarti ke arah alergi makanan. Jadi dipisahkan dulu ini intoleransi atau alergi makanan. Yang kedua, kalau memang sudah seperti itu, jangan asal menghindari, gitu. Karena kadang-kadang kita makan dalam satu piring tuh ada ikannya, ada bakwannya, ada tempenya, ada sayur-sayurnya, ada nasinya, ada kuahnya. Nah, habis kita makan itu terus terjadi alergi, berarti kita nggak makan semua, bukan begitu?
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, masa itu aja udah 6 tuh?
1: Iya.
0: Besok kita makan apa? Gak mungkin kita makan mie instan gitu kan. Nah, jadi jangan melabeli diri sendiri. Gak bisa makan ini, gak bisa makan itu. Karena sumber makanan kita memang banyak. Tapi kalau kita kurangi sumber-sumber makanan itu dengan cara kita sendiri, pada akhirnya kita akan mumang sendiri nanti. Pusing sendiri, makan apa sekarang.
1: Milih-milih terus gitu ya?
0: Iya, udah milih-milih, makin lama makin sepit, makin sepit. Makin mie instan. Nggak bisa goreng nanti kan. Terus yang terakhir, kalau memang ada seperti itu, dengan tidak melabeli, datang ke expert, ke dokter, untuk diperiksa, benar nggak? Ini alergi. Kalau memang ini benar alergi, alergi makanan apa dokter? Gitu. Nah, pada akhirnya nanti akan keluar rekomendasi bapak, ibu, adik, abang, saudara mandum nggak bisa makan satu, dua misalnya. Itu aja yang dihindari. Yang lain silakan makan, rezeki kita.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Itu saja dokter ya. Baik. Pendengar, alergi dan intoleransi makanan memang memiliki gejala yang bisa terlihat mirip, tetapi seperti yang dikatakan tadi, keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Dan dengan mengenali gejala dan mendapatkan pemeriksaan yang tepat, kita dapat lebih bijak menentukan langkah penanganannya. Tentu saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Reza Febrian yang sudah memberikan informasi, pengalaman dan juga edukasi di siang hari ini. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di Klinik Angkasa berikutnya. Tentunya tetap sehat dan salam RRI. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal info

Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang, Kenta Nishimoto, dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka, Viren Netasinghe, di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10. Atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wen Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS,
1: pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Susanta Garanto, Kosar, Women International.

Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan di siang ini untuk edisi 26 September 2026, kebersamaan Anda bersama saya Khaira pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, untuk Banda Aceh siang ini saya hadirkan informasi untuk Anda di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh melakukan

dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan. Pada hari yang sama juga, pendengar, ternyata Kemenkum Aceh juga mengharmonisasi dua Raperbup Kabupaten Pidijaya. Raperbup pertama tentang insentif dan kemudahan investasi disarankan ditingkatkan menjadi kanun atau perda karena menyangkut kewenangan yang diatur dalam peraturan lebih tinggi. Nah, sementara untuk Raperbup tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dapat dilanjutkan dengan sejumlah penyempurnaan. Kemenkum Aceh juga menegaskan harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan memiliki kepastian hukum. Untuk informasi ini dan informasi lainnya yang terupdate di siang ini, seperti biasa Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go. Chika.
1: Kenapa?
0: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
0: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
0: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Wah, pendengar Pro 1 ya, dari tadi pagi Banda Aceh diguyur hujan terus ini, bahkan sampai dengan sekarang juga masih hujan. Pasti ada aktivitas yang terhambat ya kan? Tapi mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Wah, apapun aktivitas dan juga planning Anda ya di siang hari ini, mudah-mudahan terlaksanakan ya walaupun hujan turun. Oke, mungkin sebagian dari kita juga pendengar ada yang masih bobok cantik kali ya, ada yang masih bobok ganteng ya, karena menikmati suasana yang seperti ini. Aduh, berasa banget tuh kasurnya gak mau bangun. Oke deh pendengar, ini ada satu lagu yang relate ya dengan cuaca saat ini. Darinya Shalom 7 dengan judul Hujan Turun. Selamat mendengarkan.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banda Aceh siang ini.
4: Banda Aceh siang ini, pendengar, pada pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda mungkin yang baru aja bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital, serta streaming kami rri.co.id dan langsung di frekuensinya dong di 97,7 FM ya. Hai warga Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, bagaimana sih untuk Anda siang ini, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat ya. Semangat banget dong, apalagi cuacanya seperti ini mendukung ya untuk di rumah, untuk kaum rebahan. Wow, terima kasih layaknya ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya kan, tentunya di siang ini masih saya suguhkan dengan informasi. Dan kita sedikit bergeser ya informasinya ke dataran tinggi. Datang dari Gayo Lues. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues sedang mempercepat persiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana. Dari 22 lokasi yang direncanakan, 15 lokasi diprioritaskan untuk pembangunan tahun ini. Sementara 7 lokasi lainnya masih ditunda karena akses jalan belum mendukung pengangkutan material. Nah, pendengar, saat ini pemerintah masih menyelesaikan penilaian lahan, administrasi, dan juga kesiapan anggaran. Harapannya proses ini bisa segera rampung sehingga pembangunan rumah bagi warga terdampak dapat berjalan sesuai kebutuhan. Nah, oke dia pendengar, kabar dari Gayo Lues untuk menemani siang Anda bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya kami akan terus menghadirkan informasi yang terupdate lainnya dan juga pilihan musik yang terbaik untuk menemani siang Anda ya. Oke, dan ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Masih ada sisa waktunya 21 menit lagi. Jadi untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, yang lagi di rumah sedang mempersiapkan makanan untuk makan siangnya ya. Dan juga ada sebagian dari kita yang sedang nongkrong menikmati suguhan kopi hangat dan juga minuman-minuman hangat lainnya. Oke, dari Nya Seventeen dengan judul Hal Terindah.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pendengar Banda Aceh, siang ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Kuda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Sari berita. Pendengar, Asosiasi Travel Agent Indonesia menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair 2026 di Suzuya Mall Bandi Aceh yang berlangsung hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berita lainnya, pendengar, pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimistis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Asosiasi Travel Agent Indonesia menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berikut laporan Munjir Budiana.
2: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
3: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita. Dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines. Kita paksa airlines tuh, kamu tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
2: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut ANAT Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
4: Kita menginginkan memang membludak gitu ya, banyak tertarik karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu ya, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media medsos. Dengan pameran ini nyata, agennya jelas, siapa, kan, alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
2: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
5: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Layar sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
2: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Environmental Awareness Forum Aceh gelar FGD, kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Environmental Awareness Forum IAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabu. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
7: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu ditandatangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
6: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal atau BBM bersubsidi dan juga persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
8: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di empat wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
9: Yang kedua ini persis, yang ketiga itu zina, yang keempat yang kelima ini sangat urgent. Sangat urgent kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melaporkan kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengaktifkan kepada pemerintah daerah bahwa ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah ataupun.
8: Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah Helmi juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
9: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini. Dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang ada di sini.
8: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimistis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Berikut laporan Diah Novritaria.
10: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
11: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
10: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat siang pendengar setianya Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya Banda Aceh siang ini saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda, ya, suasana yang cukup adem di siang ini, membuat hati saya pun menjadi sangat happy, ya kan. BTW, Anda sudah makan siang belum sih? Ya, yang belum makan siang, ayo isi energinya lagi, isi tenaganya lagi. Dan ngomong-ngomong masalah makan siang, kalau cuaca seperti ini, enaknya makan siangnya apa ya? Silakan ya, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia, boleh Anda sampaikan kalau Anda siang ini makan siangnya ditemani dengan lauk apa ya. Seperti biasa, 100% Indonesia hadir untuk Anda nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu terbaik. Kami akan menemani Anda tentunya ya. Yang mau bergabung silakan dicatat nomornya ya, di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, pendengar, tentunya di siang ini mudah-mudahan Anda bahagia dan kabar baik selalu datang untuk Anda.
0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: ...100% Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada tentunya ya. Dan juga barusan Anda sudah ditemanin lagu darinya Once dengan judul Simfoni yang Indah, serta lagu dari

0: kuat dan juga sempurna loh. Ia juga bisa terluka, ia juga bisa sedih. Dan tentunya di balik itu semua ia membutuhkan kasih sayang dan ingin dihargai dalam sebuah hubungan. Nah, singkatnya pendengar, lagu tersebut bercerita tentang ketulusan cinta, kerentanan perempuan, dan keinginan untuk diterima apa adanya. Ya, seperti itu. Oke, saya ingatkan kembali untuk 100% Indonesia seperti biasa nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Dan kita nikmati dulu lagu dari Nyaka Hida dengan Dea Mirella dengan judul Terima Kasih Cinta. Selamat mendengarkan.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya.

0: Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang masih stay mendengarkan frekuensi 97.7 FM. Tentunya kami hadirkan kembali untuk Anda 100% Indonesia. Ya, seperti biasa pendengar yang mau bergabung, silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Khaira.
0: Iya, ketemu lagi semalam yang pertama, hari ini juga menjadi yang pertama.
1: Kebetulan aja.
0: Aduh, jaringan bersahabat banget dengan Kak Juju ya.
1: Alhamdulillah, kayaknya Kak Yana masih tidur nih.
0: Oh iya, udah calling-calling sama Kak Yana.
1: Makanya Kak Zu gak ada saingan nih.
0: Udahlah, gak usah cari saingan ya. Saingan untuk apa sih? Saingan untuk telpon-telpon.
1: Ya, maksudnya saya ingin masuk pertama itu.
0: Gitu. Sepertinya Kak Yana setelah ini mungkin ya?
1: Enggak, masih ngorok dia.
0: Kok tahu?
1: Nampak dengar ngoroknya sampai ke sini dengar.
0: Bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Gimana? Di Sabang cuacanya hujan juga ya, sama?
1: Alhamdulillah dari jam berapa ya? Jam 4 pagi sampai jam 1 lewat, alhamdulillah diguyur hujan.
0: Masya Allah, rahmat yang penuh keberkahan.
1: Benar-benar, udah berapa bulan ini kita merindukan hujan kan, alhamdulillah hari ini diberi hujan.
0: Iya, kayaknya enak banget ya tidurnya tadi ya.
1: Iya, kasih malam ini mau ke Pulau Kapuk lagi nih.
0: Ngapain?
1: Bobok lagi lah.
0: Ya ampun, bobok lagi, gak cukup ya Kak Juju ya?
1: Habis mau beraktivitas di luar, gak lah, malas nih becek-becek kayak nih.
0: Iya betul, tapi kalau cuacanya seperti ini, makan siang Kak Juju tadi pakai apa?
1: Ah, kebetulan saya gak masak hari ini, kemarin.
0: Oh, tunjuk-tunjuk jadi ya?
1: Ya, kebetulan masih ada menu yang kemarin Kak Zupan nasiin semalam masih bisa dipakai. Masih bisa dimakan lah. Siang ini aman, cukup.
0: Oh, ada stoknya?
1: Ya, ntar malam ya gak cukup. Ntar nanti itu nanti lah sore-sore nanti kita pikirin.
0: Iya, betul. Kalau saya ini memikirkan apa, Kak Juju? Memikirkan lagu gak sih?
1: Oh pastinya, tapi lagunya terlalu banyak yang saya Kak Zu pikirin, gimana nih?
0: Satu aja Kak Juju, gak usah banyak-banyak.
1: Ya udahlah, lagu darinya, Kak Zu kepingin lagu dari nyanyiin lagu siang nih sama Bobby Romeo.
0: Bobby Romeo, judulnya?
1: Bunga Terakhir.
0: Bunga Terakhir, oke, salamnya ada atau tidak?
1: Kalau dikasih boleh.
0: Ya udah dikasih dong.
1: Dikasih?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Makan apa sih yang kok baik kali budi sih Kaira?
0: Emang selalu baik.
1: Oh iya ya. Kaira satu lagi yang enggak baik. Soalnya pernah kok Kak Zu masuk kemarin tuh Kaira satu lagi ya, bukan Kaira nih.
0: Oh bukan, itu Kaira lain mungkin ya.
1: Kaira lain. Nah, iya. Mana dia? Udah enggak usah lagi lah dia di sini.
0: Oke, silakan Kak Juju salamnya.
1: Buat Kaira, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Hujan juga di situ deh ya.
0: Ini udah reda sih, nggak ada lagi tadi.
1: Iya, di sini juga ada reda. Mudah-mudahan dengan datang turunnya hujan, beri rahmat yang berlimpah bagi kita.
0: Amin.
1: Terus tuh buat yang lagi bobok siang, nggak tahu nih siapa yang bobok siang nih.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan boboknya nyenyak. Puas tidurnya, gak payah hidupin pas angin yang jelas hari ini kayaknya pada hemat listrik semua.
0: Iya, betul.
1: Tapi kayak di area ini kayaknya gak hemat, tapi pakai juga AC.
0: Betul juga itu.
1: Iya, okay lah. Habis itu buat Kak Yana, buat Pak Idrus, buat Kak Eli, Kak Nur di pulau, Marwel, apa lagi ya, Bang Heru, okay. Apa kabarnya, dan buat semua-semua.
0: Oke, baik.
1: Baik, makasih banyak, Kaira.
0: Sama-sama.
1: Dadah.
0: Dadah juga. Waalaikumsalam. Oke, selamat tidur kembali ya, Kak Juju. Tidurnya nyenyak, jangan lupa bermimpi. Oke, ya halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kaira.
0: Dengan Kak Eli, Kak?
2: Bukan, Ufa Diana.
0: Oh, Kak Ufa Diana. Sorry, maaf ya.
1: Iya, biasa tuh Kak Ira ya.
0: Iya. Kak Ulfa Diana, kalau siang kayak gini dengan cuaca seperti ini tadi ditemani dengan lauk apa?
1: Tadi lauknya ya ada udang juga. Ada tadi masa apa juga ada kemamah ya. Kan sayur itu sayur bening.
0: Itu doang.
1: Hah? Ya?
0: Itu doang banyak banget ya.
1: Ada juga lain-lainnya.
0: Ada udang, ada kemamah, sayur bening.
1: Sayur beningnya, nanti ada empingnya juga ada.
0: Lengkap ya, paket konflik ya. Ya udah, mau diputerin lagu apa ini?
1: Lagu dari Kopi Maskuri, Air Mata Jadi Saksi, Saira.
0: Air Mata Jadi Saksi, Kopi Maskuri.
1: Ada?
0: Iya, ada.
1: Salamnya,
0: iya benar.
1: Salam buat Kaira, keluarga cuma selalu ya.
0: Amin.
1: Kak Eni juga Pagarai, Kak Ina juga di Bato, Kak Yana juga, Kak Ina juga di Bato, terus Kak apa lagi ya, Kak Ni juga di Pulau Aceh, Kak Nurul juga di Lambu ya. Itu aja Nur, Bang Heru juga jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja, terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam ya. Oke, sesi pertama sudah ada dua penelpon yang bergabung. Kita tentunya masih membuka kesempatan untuk Anda ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Pasti Anda kenal.
0: Babe. Dengan Babe kah?
3: Babe, benar sekali.
0: Iya.
3: Benar sekali. Di kaula bulan, di kaula matahari.
0: Iya, betul. Babe lagi di mana posisinya?
3: Posisi agak jauh ini, di Biren.
0: Oh, lagi di Biren.
3: Iya, di Biren.
0: Sibuk benar ya, Babe ya.
3: Iya.
0: Oke, sehat tapi ya.
3: Sehat walafiat di Indonesia, tanah air beta. Sikit aja ya.
0: Iya, sikit-sikit aja, Babe.
3: Tanda sehat, ya kan?
0: Iya, betul. Babe, tadi di Biren hujan juga?
3: Ya.
0: Tadi di Biren juga hujan?
3: Ya, ini hujan memang.
0: Oh, lagi hujan sekarang
3: memang
0: ya?
3: Lagi hujan juga nih. Memang kayaknya seluruh Aceh kayaknya nih.
0: Iya, betul. Kayaknya, ya. Terpantaunya seperti itu ya. Ya,
3: terpantaunya.
0: Terus tadi Babe makan siangnya pakai apa kalau cuaca hujan seperti itu?
3: Kebenaran tadi ada juga orang Jawa ya. Dia bikin sambal terasi.
0: Enak banget.
3: Sayurnya sayur asam. Iya, ikannya ikan asin.
0: Oh, ikan asin. Waduh, dua kali tambah ya, Babe ya.
3: Iya. Puas banget jadi dua piring makannya tadi.
0: Waduh. Ada niatkan untuk saya, Babe?
3: Ya?
0: Ada niatkan untuk saya.
3: Oh, lagi makan mang teringat sekali itu. Karena jauh gimana mau kirimnya kan. Lewat online juga susah rasanya.
0: Iya, betul. Yeah. Ya udah enggak apa-apa deh. Next aja ya, Babe ya.
3: Iya.
0: Mau diputerin lagu apa, Babe?
3: Tirai aja ya.
0: Tirai?
3: Tirai.
0: Tirai.
3: Kayaknya ku coba melibatkan tirai kasih kita.
0: Dari siapa, Babe?
3: Rafi Kaduri. Dari Rafi Kaduri.
0: Rafi Kaduri, iya. Yeah. Oke, okay, baik. Salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk Kaira, si jantung hati ya.
0: Iya.
3: Dan untuk semua-semua bagi pendengar Prosatu dari Sabang sampai Maroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di 100% Indonesia untuk sesi yang pertama. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita hadirkan lagu Bunga Terakhir darinya Bobby Romeo. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100% Indonesia. Tentunya masih menyapa Anda di sesi yang kedua. Hai pendengar Pro 1, ada yang sudah tidur, ada yang masih di perjalanan, ada yang masih menyelesaikan pekerjaannya, ada yang menyelesaikan deadline-nya, ada yang lagi belanja belinji mungkin ya kan. Oke, kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Kak Fitri di Darussalam, request lagu Liodra, Teganya Kau. Ya, baik. Salam-salamnya buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Dedi, Wadul, Kak Eli, Kak Cut Maria, dan Bu War Lampusaka. Spesialnya buat Bang Amar, semoga Bang Amar sehat terus, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan pokoknya Bang Amar, panjang umur terus buat Bang Amar. Buat Kaira, sehat terus dan panjang umur dan selamat dunia akhirat terus ya Kaira. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, lupa kalau Kak Fitri tadi lauknya sayurnya bening. Ikan bandeng tersambal katanya. Sama asam udang. Itu lauk makan siang sekarang. Oh, enak banget ya. Memang kalau kuah-kuah bening itu enaknya sama yang sambal-sambal ya. Oke, baiklah, kemudian ada Wadul. Bang Dul rupanya, bukan Wadul ya. Lagi-lagi saya salah membacanya ya. Ya, Wadul request lagu darinya grup band Peter Pan dengan judul Tetap Berdiri. Salam untuk Khaira, baik. Dan kebagian salamnya untuk Rizal Ismelu, Pak Ronggolawe, Babe Patimura, Bang Dedi di Langsa, Marwel di Sabang, Bang Mirza di Bernun, Bang Al, Kak Eli, Lia di Kampung Lada, Lia di Ketapang, Fitri di Darsa, dan buat semua-mua aja ya yang lagi mantau RRI Pro 1 pada siang hari ini dari A sampai Z. Oke, salamnya salam sehat semua, semoga kita dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Baik, Wadul makan siangnya lauknya apa Wadul? Ditemani dengan lauk apa? Apakah sama? Pakai kuah bening juga? Pakai terasi juga? Atau seperti apa?

Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya. Kita bacakan WhatsApp berikutnya. Ada Bang Heru di Lampase Kota. Saya ingin diputarkan lagu dari Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari. Salam buat Kak Ira, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam buat Kak Yana, Kak Juju, Kak Lia, dan semua pendengar setia RRI. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada Cece di Indrapuri. Salam untuk Kak Haura dan Judka Farah di Ulekaring. Mau diputarin lagu darinya Rafian dengan judul Sia-siakan Aku. Siap, terima kasih yang sudah bergabung di sesi yang kedua untuk 100% Indonesia. Oke, kita dengarkan dulu lagu darinya Liodra dengan judul Teganya Kau.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar Banda Aceh, siang ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya, lagu terakhir dalam 100% Indonesia darinya Tulus dengan judul 1000 Tahun Lamanya. Kalau Anda kebersamaan bersama kami itu berapa lama ya? 5 jam kalau dalam Banda Aceh siang ini. Oke, yang pastinya Anda harus stay terus mendengar sampai dengan nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, karena Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda dan pilihan lagu terbaik tentunya. Sesaat lagi juga akan ada rekan Amar yang akan menemani Anda pendengar dalam Banda Aceh sore dan juga ditemani dengan Dialog Green Radio. Saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh. RRI Pro 1

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi 26 September 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada? Kami doakan semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat ya, apalagi sudah seharian ini kota Banda Aceh diguyur hujan ya, yang cukup deras mungkin dari subuh, dari pagi tadi, dan juga memang sudah berhenti ya pada setelah pelaksanaan salat zuhur. Dan kali ini Anda bersama kami, kita awali kebersamaannya di dalam dialog Green Radio untuk hari ini. Kita akan membahas tema kualitas udara dan emisi kendaraan di perkotaan Banda Aceh. Saat ini sudah bergabung bersama kami, pendengar dan juga pemirsa, narasumber kita. Ada Insinyur Cut Safarina Yulianti, STMMMT, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, DLHK 3 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, Bu Safarina, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, Bang Amar. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, secara sehat, cuaca ya. Pagi siang ini ya.
1: Iya, betul, Bu. Iya, dan juga Ibu, ini udara yang kita hirupkan setiap harinya ini sebenarnya juga menyimpan cerita ya tentang kondisi lingkungan kota tempat kita tinggal ini, Bu. Di tengah pusatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga tentunya pasti ada pertanyaan, Bu ya. Seberapa sehat ini kualitas udara di kota Banda Aceh saat ini dan apa yang telah dan akan juga dilakukan pemerintah untuk menjaganya. Jadi Bu, untuk mengawali kebersamaan kita ini Bu, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana kondisi kualitas udara di kota Banda Aceh secara umum saat ini, Bu?
2: Ya baik, Bang Amar dan pemirsa RRI yang berada di seluruh penjuru, barangkali saya bisa sampaikan untuk kota Banda Aceh saat ini kualitas udara secara umum baik, Bang Amar ya. Tapi beberapa waktu tertentu itu nilai indeks kualitas udaranya atau mungkin kondisi kualitas udaranya itu terkadang turun menjadi sedang nih Bang Amar. Dan ini tentu menjadi perhatian kita semua, warga kota, pemerintah juga ya, siapapun masyarakat, untuk saling kita menjaga udara kita. Barangkali demikian Bang Amar.
1: Kira-kira Bu, kalau boleh tahu ini seperti apa saja Ibu indikator ataupun parameter yang digunakan oleh DLHK 3 untuk mengukur kualitas air di Kota Banda Aceh, Ibu?
2: Kualitas udara, maksudnya
1: sorry,
2: Bang Amar.
1: Kualitas air ya. Air itu udara ya, bahasa Inggris ya.
2: Udara kayaknya topiknya ya. Enggak apa-apa, nanti bisa nanti satu waktu bisa lagi ke kualitas air barangkali,
1: boleh, Bang Amar ya. Ini air udara maksud saya, Bu.
2: Iya, baik. Air udara ya. Baik. Untuk udara itu ada beberapa parameter Bang Amar ya, menjadi acuan, tapi yang menjadi patokan utama itu adalah sulfur dioksida, kemudian juga nitrogen dioksida dan partikulat meter. Dan ini biasanya sumbernya tentu dari emisi-emisi, biasanya itu paling banyak untuk dari asap kendaraan bermotor ya. Mungkin itu, tapi juga ada parameter lain yang diukur oleh DLHK 3, yaitu untuk ozon, kemudian karbon monoksida, juga hidrokarbon dan partikulat meter untuk mikron atau ukurannya yang lebih besar dan lebih kecil, begitu Bang Amar.
1: Iya, kalau saat ini Bu, di Kota Banda Aceh sendiri Bu, di mana saja nih Bu tempat monitoringnya ini tersebar?
2: Oh iya, nah kita punya pemantauan ini Bang Amar, pemerintah Kota Banda Aceh alhamdulillah itu mendapat bantuan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dari pusat. Itu ada satu alat namanya AKMS atau Air Monitoring, Air Quality Monitoring System, dan itu letaknya untuk peralatannya terletak di halaman kantor gubernur. Ya, kita pakai itu karena mungkin untuk Kota Banda Aceh kita memperhatikan untuk peralatan itu nanti sulit diperawatan kalau di tempat umum. Jadi kita letakkan di depan, di halaman kantor gubernur. Nah, untuk AKMS ini barangkali masyarakat semua bisa melihat untuk outdoor display-nya ada di simpang 5 Bang Amar. Nah, di simpang 5 itu ada outdoor display-nya persisnya depan simpang pengkolan Pizza Hut. Nah, itu ada, boleh dilihat, itu real time, setiap saat itu berubah, boleh lihat kondisinya. Nah, satu alat lagi kita punya passive sampler. Passive sampler itu dilakukan dalam setahun 2 kali, Bang Amar. Nah, untuk satu kalinya itu ada 7 hari, jadi total dalam 1 tahun itu kita lakukan 14 hari. Nah, untuk passive sampler ini ada 4 titik yang kita ambil perwakilan, yaitu untuk perkantoran kita letakkan di kantor balai kota, kemudian untuk permukiman kita letakkan di Gampung Lamprit, di Lamprit atau biasanya disebut dengan Gampung Bandar Baru ya Bang Amar ya. Nah, kemudian yang ketiga itu titiknya ada kawasan industri. Kita kan banyak home industri nih, kita pilih untuk industri tahu yang di Tahu Solo ya, kawasan Punge. Nah, kemudian juga untuk di sarana transportasi ini yang paling penting, itu kita letakkan di Simpang 5 Bang Amar. Jadi ada 4 titik lokasi untuk passive sampler yang menjadi pengawasan kita, pemantauan kita untuk rutin kualitas udara Kota Banda Aceh. Demikian Bang Amar.
1: Baik Ibu, ini berarti sumber pencemaran yang paling sering terdeteksi Bu ya, itu berarti dari asap knalpot kendaraan dan juga ini dari corong pabrik industri Bu ya berarti?
2: Iya. Nah, kalau dari 4 lokasi yang kita pantau tadi dan juga 1 alat AKMS itu, nah ini terdeteksi benar kalau di kawasan perkotaan untuk Kota Banda Aceh itu didominasi. Kalau untuk pencemaran udaranya ataupun yang menyebabkan kualitas udara menurun dari biasanya itu memang dari sektor transportasi Bang Amar. Nah, khususnya asap kendaraan bermotor ya, itu yang biasanya terjadi. Baru nanti peringkat berikutnya itu turun ke kawasan industri ya, kemudian baru turun ke kawasan perkantoran, mungkin karena lalu lalang kendaraan juga nih di perkantoran kayaknya ya, baru kemudian yang permukiman. Jadi seperti itu, karena ini masih kita lihat ke kondisi kualitas udara seperti parameter yang tadi Bang Amar.
1: Iya, dan mungkin juga kalau dari jalan protokol kenapa ada 3 titik Bu ya, untuk tanaman di kiri, kanan dan juga di tengah, itu memang karena sumber trafik itu paling besar kan di jalan protokol. Jadi tentunya benar juga sekali, jumlah volume dari polusinya juga paling besar di daerah tersebut ya Bu.
2: Betul, betul. Apalagi kalau ini Bang Amar, kalau ketika lampu merah nih, semua kendaraan berhenti tapi dalam keadaan hidup semua. Nah, itu mungkin yang sumber pencemaran tertinggi tuh. Makanya kita harus pakai masker kan. Nah, kalau seperti itu artinya sebenarnya mungkin menjadi perhatian bersama kalau mungkin simpangnya seperti Simpang 5 itu kan lama Bang Amar, lebih dari 2 menit satu kali kita berhenti di stopnya traffic light. Nah, itu barangkali bisa kita matikan kendaraan misalnya seperti itu ya. Nah, itu menjadi perhatian kita untuk sama-sama kita menjaga, karena sektor transportasi menduduki peringkat tertinggi untuk di Kota Banda Aceh untuk penyumbang emisinya Bang Amar.
1: Iya benar Bu, memang tapi kalau misalnya di Simpang 5 Bu ya agak lumayan gampang nih Bu ya, kalau kita benar mau berkira-kira kapan kita mematikan dan menundukkan kendaraan. Kalau di tempat betul lain yang tidak ada lampu indikator ini agak sulit ya. Apalagi iya, kalau mobil manual.
2: Lama pula nanti jadi hidup ya.
1: Iya betul.
2: Ya barangkali itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, mungkin demikian Bang.
1: Iya, nah ini kan berarti juga seperti yang sudah kita lihat Bu ya, sudah ya, berapa, ini saya berarti sudah hampir 4 dekade ini di Kota Banda Aceh saya hidup, ini juga pertumbuhan jumlah kendaraan makin lama juga makin terus meningkat ya, dan tentunya ini juga karena dari jumlah penduduk Banda Aceh yang juga terus meningkat, karena orang-orang dari luar Aceh kini sekarang datang ke Aceh untuk bekerja.
2: Betul.
1: Nah, jadi mungkin langkah apa nih Bu yang dilakukan di LK3 untuk bisa mengendalikan emisi Bu?
2: Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh DLHK3 pastinya, pemerintah kota juga dan masyarakat juga memang kontribusi. Cuman pasti tentu kita harapkan semua bisa melakukan, meskipun satu aksi kecil tapi itu bisa merubah menjadi sesuatu yang besar. Nah, kita yang pertama sekali seperti tadi saya sampaikan, kita melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin, secara berkala, kemudian ada waktunya, ada yang real time-nya, boleh diambil datanya, tapi mungkin sebagian sebagian orang mungkin belum merasakan data ini ada. Jadi boleh datang ke DLHK 3 untuk melihat data ini, bagaimana kondisi kualitas udara kita ya. Dan ini juga terkoneksi langsung dengan KLH pusat. Kemudian juga kita parameternya juga yang parameter kunci seperti tadi sulfur dioksida, nitrogen dioksida, partikulat meter, itu debu lah, debu ya, bahasa sederhananya debu yang mudah dipahami. Nah, debu kemudian sumber asap ya. Karena ini berdampak besar ketika kita tidak melihat real time-nya setiap waktunya. Jadi kita nggak tahu kenapa tiba-tiba loh ini kok nilainya tinggi, tiba-tiba menjadi sedang. Nah, itu pernah waktu itu buruk ketika terjadi kebakaran Riau yang sampai ke sini, Bang Amar. Nah, itu langsung terdetek oleh AKMS kita. Kemudian juga kita tentu harus kita evaluasi setiap saat. Kami melakukan evaluasi kiranya dari data-data yang real time masuk ini pada waktu tertentu kenapa. Nah, pernah juga kemarin itu menunjukkan nilai yang agak sedikit tinggi untuk debu. Nah, itu ternyata pembangunan di sekitar kantor gubernur, yaitu pemenungan gadung BKA. Jadi kita harus melihat bagaimana pengelolaan lingkungan dari sebuah pembangunan. Nah, kemudian kita juga harapkan masyarakat itu, kan pemerintah sudah menyediakan Transkuta Raja nih. Nah, yuk gunakan kendaraan yang sifatnya massal nih, yang bisa jadi nggak lagi gunakan kendaraan pribadi, barangkali khususnya mungkin bisa diarahkan seperti tujuan ke kantor tertentu seperti kantor gubernur atau ke sekolah. Nah, itu kan bisa menggunakan kendaraan pribadi. Artinya apa? Emisi dari sektor transportasi bisa kita tekan apabila jumlah kendaraan yang kita gunakan itu bisa kita minimalkan. Selain itu, pemerintah kota juga memperbanyak ruang terbuka hijau, Bang Amar. Karena fungsi ruang terbuka hijau salah satu kan menyerap emisi. Nah, ini yang diperbanyak terus oleh pemerintah kota, dijaga kualitasnya, kemudian jika mungkin ditambah kuantitasnya untuk RTH-nya. Mungkin demikian, Bang Amar.
1: Iya, setuju sekali Bu ya. Dan mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa di Banda Aceh yang belum tahu, untuk jalur Transkuta Raja sendiri sudah mulai diperbanyak Bu ya. Titik-titiknya. Ya, jadi ya. Kalau mungkin awal-awal masih memang lebih banyak ke arah jalan protokol ya, jalan dari protokol. Darussalam ke arah benar. Kota, dan terus dari kota itu ke arah Ulikaring, ke Tapang dan juga ke Kelambaru ya. Tapi betul, ini benar. Sekarang sudah ditambah pendengar dan juga pemirsa. Dari Darussalam sendiri juga sudah ditambah satu unit mobil kecil itu melingkari feeder, kampus, feeder kampus ya. Dan juga ada feeder dari ke arah Kerungcut, ke arah Kung Raya. Lalu juga ada feeder ke arah BPKP Bu ya.
2: Iya.
1: Di Aceh Besar juga ada.
2: Almahira
1: ya. Almahira.
2: Iya, dari Jabodetabek.
1: Lalu ada sampai ke Pasar Lambaru Bu ya.
2: Betul
1: sekali
2: Bang Aman.
1: Jadi ini juga mungkin mana tahu mungkin ada yang belum tahu ya.
2: Iya betul. Ini sekalian kita sosialisasikan nih supaya penggunaan Transkuta Raja. Ya kalau mungkin terkendala nih Bang Amar ya. Kalau mungkin terkendala barangkali ya ada satu solusi yang mungkin bisa menggerakkan juga. Kalau misalnya feedernya tidak menjangkau, barangkali bisa kerjasama dengan warga gampung di situ yang bisa ngetem kayak Gojek lah kayak gitu ya. Jadi ngetem misalnya kan setiap turunnya Transkuta Raja barangkali semua kendaraan itu mungkin di dalam kota itu boleh ambil 2.000 per perjalanan di salam gabungnya ya kan. Iya. Juga bisa untuk aktif supaya Transkuta Rajanya bisa maksimal ya kan digunakan oleh warga kita gitu.
1: Iya benar-benar sekali Bu. Iya dan juga ini saya mau tanya Bu, kalau seandainya pengecekan emisi di knalpot juga itu termasuk ini Bu, langkah untuk mengendalikan emisi Bu.
2: Benar-benar sekali. Ada pengecekan emisi kendaraan yang dikeluarkan oleh knalpot nih khususnya Bang Amar. Nah, kalau pemerintah kota mungkin melalui DLHK 3 dalam 5 tahun terakhir tidak dilakukan nih Bang Amar ya. Nah, itu tentu ada berbagai aspek tidak dilakukan untuk mengujinya karena kita minimal untuk di pengujian supaya dapat data yang valid itu harus 1.600 kendaraan. Itu untuk datanya valid dan dari tiga sektor secara segitiga gitu ya. Nah, kemudian persoalannya lagi dari emisi kendaraan itu kita juga ada melalui Dinas Perhubungan atau KIR kendaraan, khususnya kendaraan untuk umum, Bang Amarnya, tidak kendaraan pribadi persoalannya ya, kendaraan umum dan melalui KIR itu, salah satunya juga melalui KIR itu yaitu untuk uji emisi dari knalpot kendaraan. Nah itu kita lakukan, datanya bisa bisa juga kita gunakan sebagai perbandingan untuk melihat acuan kualitas udara dari sektor kendaraan. Nah untuk kendaraan pribadi mungkin ke depan kita bisa bekerja sama juga antara Dishub, pemerintah kota, barangkali pemerintah provinsi untuk kita uji kendaraannya, khususnya kendaraan pribadi ya. Jadi kita harapkan supaya dengan hasil uji ini nanti barangkali bisa kita tempel nih stiker nih, tidak lulus uji emisi gitu ya. Jadi barangkali tahan dulu bayar pajak sehingga kena denda. Tapi itu kan jangka panjangnya ya. Mudah-mudahan kita semua tertib lah dari menjaga untuk kondisi kendaraannya, khususnya Amin. Emisi, Bang Amar.
1: Iya. Bu Safarin, ini kebetulan kita sudah ada masuk telepon, Bu, ya, di 0661-44336. Kita coba sapa dulu, Bu. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, ini sepertinya tidak terdengar ini ya. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bergabung lewat WhatsApp ya. Bisa di 0852-8285-4445. Kita lanjut lagi, Bu Safarina, mungkin berarti kita sudah banyak berbicara, Bu, ya. Dan ini juga kalau dengan perkembangan teknologi sekarang, Bu, ini juga beberapa kendaraan ini kan sudah mulai disetting, Bu, ya. Kalau berdiri lama di lampu merah itu juga sudah
2: berhenti sendiri,
1: mati sendiri. Atau,
2: mesinnya. Iya, mesinnya.
1: Nah, itu juga salah satu ini, Bu, ya, salah satu ya, trik untuk mengurangi kontrol emisi.
2: Iya, benar sekali, luar biasa, benar.
1: Iya. Nah, berarti apakah ada ini, Bu, mungkin koordinasi juga nih antara DLHK3 dan juga Dinas Perhubungan selain dari cek emisi tadi, dan mungkin ada program lain yang dilakukan, Bu, untuk mengelola dampak transportasi terhadap kualitas udara, Bu?
2: Ya, pasti kita sangat sangat bagus koordinasi ataupun kerjasamanya dengan Dinas Perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jadi melalui SADI seperti disosialisasikan juga banyaknya penambahan untuk rute ya, rute dari Transkuta Raja, dan ini tentu sangat men-support untuk kita menekan nilai emisi yang ditimbulkan dari sektor transportasi pastinya ya. Nah ini aktivitas-aktivitas yang sektor transportasi ini tidak hanya, barangkali juga tidak khusus kendaraan, dengan meningkatnya jasa perdagangan juga itu penggunaan kendaraan, hampir setiap pemilik jasa usaha itu punya kendaraan datang ke lokasinya, padahal mereka ngetime tuh di lokasi dagangnya tuh, Bang Amar ya, dari pagi jam 8, jam 6 baru tutup. Nah itu barangkali kan lama ngetime-nya, jadi mestinya kan naik transportasi ataupun kendaraan umum itu jauh lebih bagus. Kayak anak-anak sekolah juga demikian, kan tidak bolak-balik gitu, tidak mondar-mandir ya. Nah ini kita arahkan supaya penggunaan transportasi massal atau rapid transportation-nya, barangkali seperti itu, Bang Amar.
1: Iya, dan saya juga pernah baca, Bu, ya, di media, ini juga karena terkait dari kenaikan harga bahan bakar minyak, Bu, ya. Jadi ada beberapa tips juga mungkin dari para ahli keuangan. Jadi dengan kenaikan harga ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu cara juga ya untuk kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Jadi sehingga mungkin banyak disarankan misalnya untuk memperpendek jarak perjalanan atau memangkas perjalanan yang tidak perlu ya. Kalau dulu kan suka wait-wait, sekarang nggak beli wait-wait lagi.
2: Ya, gitu ya. Jangan wait-wait lagi.
1: Jangan wait-wait lagi ya.
2: Dengar RRI kita, Bang Amar. Biar lebih banyak berita yang kita tahu dan lebih terpercaya, kan seperti itu ya.
1: Iya, benar,
2: pastinya,
1: Bu.
2: Ya. Nah itu salah satunya, Bang Amar, barangkali kan sekarang juga digalakkan untuk kendaraan listrik ya, Bang Amar ya, kendaraan listrik, kemudian juga kenaikan BBM ya, kita coba sinkronkanlah kemudian dengan meningkatnya emisi. Alhamdulillah untuk Kota Banda Aceh memang kondisinya baik, tapi terkadang itu sedang, jaga-jaga, hati-hati, waspada. Dan ini tentu sektornya seperti saya sampaikan, transportasi, selain mengurangi atau jaraknya kita perpendek, kita bisa aja gunakan jalan kaki juga sehat untuk yang pendek, kemudian juga bisa sepeda, barangkali nanti pemerintah kota kan juga beberapa jalur sudah ada jalur sepedanya nih Bang Amar. Cuman kadang-kadang ya mohon ya mungkin jalur sepedanya benar-benar dimanfaatkan untuk pesepeda nih. Ya, oleh ya mungkin bisa sama-sama lah kita ketika jalur sepeda gitu ya. Mungkin itu Bang Amar.
1: Iya, mau digalakan lagi nih bike to work, yes. Bu ya. Bike betul. To work-nya digalakan lagi nih.
2: Betul, betul, iya. Betul.
1: Ya, Ibu tadi kan Ibu sempat membahas ya kalau di Simpang 5 itu juga kan kalau apa untuk waktu kita menunggu ya dari lampu merah ke lampu hijau lagi itu sekitar 2 menitan dan tentunya lebih, juga disarankan iya. Memakai masker ya. Mungkin Bu ya sekalian juga kita ikut sosialisasi kenapa nih Bu? Bahkan untuk berdiri di lampu merah itu kita masih harus memakai masker nih Bu.
2: Ya, karena tadi ini asap kendaraan bermotor tuh Bang Amar. Nah, itu betul-betul kan keluar enggak usah lihat secara ngomong teknologi ataupun ngomong teori gitu ya. Tapi pastinya boleh lihat itu kan asap kendaraan ketika digreng-greng atau digas itu kan. Digas itu kita hitam tuh, kita hitam. Nah, itu udah pasti karbonnya tinggi gitu ya. Nah, itu kalau kita hirup ataupun masuk lewat mulut ataupun terkena mata, mata perih, iritasi. Kalau hidung itu mengganggu pernapasan. Kalau masuk ke mulut itu masuk ke pencernaan kita, kemudian juga ikut dengan makanan, itu pastinya untuk B3-nya, bahan-bahan yang terkandung di dalam itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini mengganggu kita, memang tidak nampak langsung, tapi ke depan itu mengganggu pernapasan, bisa batuk, iritasi mata. Kemudian bahkan kalau misalnya ini mungkin bisa diketahui, kalau itu masuk langsung ke tubuh. Yang tidak masuk ke tubuh, yang ke udara Bang Arman, seperti sulfur dioksida tadi atau nitrogen dioksida, itu bisa menyebabkan hujan asam. Hujan asam itu artinya hujan yang kita kemudian jatuh ke bumi ini, itu ada kandungan asamnya, ada nitrogen dan sulfurnya. Kasihan kalau itu nanti anak-anak mungkin pengen mandi hujan, itu udah iritasi kulitnya. Kasihan gitu Bang Amar kan. Nah, kemudian juga mata juga demikian. Dan kalau kita terhirup asap itu terus, selain sesak, itu bisa menyebabkan barangkali daya pikir kita itu bisa menurun dalam beberapa waktu ke depannya. Mungkin demikian Bang Amar.
1: Baik Ibu. Ya, dan kalau ini Bu ya, berarti tentunya juga dari polusi seperti ini Bu ya, dari akibat polusi ini juga tentunya Banda Aceh masih butuh keberadaan ruang terbuka hijau ataupun juga RTH Bu ya. Nah, kalau ya. Sampai sini kondisinya seperti apa Bu? Apakah sudah memadai untuk menyerap emisi dan juga menjaga kualitas udara Bu?
2: Iya, untuk saat ini RTH kita memang sudah banyak di beberapa lokasi. Barangkali terkendala untuk RTH itu karena lahan Bang Amar ya. Jadi kalau mau dicari oleh pemerintah kota lahan mana lagi, sudah tidak ada untuk lahan di kota Banda Aceh. Jadi itu kesulitannya. Nah, kondisi saat ini itu sekitar lebih kurang 14,33% RTH, luas RTH di kota Banda Aceh dari luas wilayahnya. Nah, sebenarnya itu secara aturan harus 20% untuk RTH publik. Masih ada kekurangan itu yang tadi saya sampaikan. Tidak ada lahan, barangkali sulit untuk lahan yang bisa kita bangun RTH lagi. Lahan yang ada malah ini kayaknya kurang nih untuk bangun perumahan karena sudah ramai penduduk tadi ya, atau pemanfaatan lain. Nah, itu bukan milik pemerintah, milik masyarakat barangkali mamarnya. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Barangkali pemerintah kota sedang mencoba menggalakkan untuk vertical garden Bang Amar. Jadi tamannya atau ruang terbukanya kita buat dalam bentuk vertikal, di dinding, di pagar, atau rooftop garden di atas atap. Jadi itu tentu menambah, meskipun tidak secara hitungan dari aturannya tidak menambah RTH, tapi itu sudah menambah sebenarnya secara fisiknya. Ada RTH yang bisa menekan nilai emisi ataupun emisi yang ditimbulkan sehingga warganya lebih sehat dan bersih udaranya. Barangkali demikian, Mamat.
1: Ya, kalau saat ini, Bu, yang paling kelihatan nyata untuk vertical garden itu di daerah mana nih, Bu?
2: Ya, kalau vertical garden salah satu contoh kan ada tuh di kantor di LHK3 ya, walaupun sedikit kecil ya, walaupun sedikit kecil. Nah, itu di beberapa kafe juga sudah ada. Seperti di hotel juga ada, kayak Muraya juga ada. Nah, itu bisa dilihat beberapa itu yang ada mencoba untuk membuat vertical garden. Dan ini sangat diuntungkan sebenarnya ya, meskipun perawatannya agak lebih sulit ya karena ke atas. Nah, mungkin itu. Jadi ini mungkin kita coba galakan nanti sama-sama kira-kira ini yang cocok bagaimana dengan kondisi wilayah kita gitu ya.
1: Ini termasuk dengan ini nggak Bu? Yang apa? Hidroponik Bu? Kan itu juga. Nah,
2: hidroponik berbeda ya.
1: Oh, beda.
2: Mungkin kalau hidroponik kan dia memanfaatkan lahan yang terbatas, barangkali Bang Amar ya. Itu bisa juga sekalian. Oh, hidroponik karena itu memang awalnya untuk ketahanan pangan, tapi sebenarnya itu kan juga salah satu yang menyebabkan kualitas udara kita menjadi lebih baik karena lebih banyak dilepaskan oksigen dan menyerap karbonnya. Nah, itu artinya apa? Ada juga yang vertikultur, pipa ke atas. Ada juga kalau pipa mendatar itu hidroponik. Jadi macam-macam sekarang digalakkan oleh pemerintah untuk bisa mengarahkan penurunan dari emisi yang ditimbulkan oleh aktivitas kehidupan manusia, kali Bang Amar.
1: Iya, termasuk ini Bu ya, ajakan untuk para pemilik rumah, kalaupun tidak ada lahan, banyakin pot Bu ya.
2: Iya, banyakin pot. Banyakin kemudian pot, ya. Buat ke atas gitu ya, dalam vertikultur. Jadi kita pun enak lah, bangun rumah, buka pintu, bangun tidur, buka pintu, ngelihat wah hijau nih, ataupun bunga-bunga, kan lebih segar matanya gitu ya.
1: Baik.
2: Ya, barangkali seperti itu.
1: Iya, Ibu kalau untuk ini Bu ya, kan sekarang ini juga selain dari mobil dengan bahan bakar BBM, kita juga sudah melihat kendaraan Bu sudah memakai listrik Bu ya. Nah
2: ya,
1: ini kira-kira
2: sekali.
1: Mungkin apakah mobil dan juga motor listrik ini punya peran Bu sebagai transportasi ramah lingkungan, jadi juga bisa mendukung kualitas udara ini bisa lebih baik Bu?
2: Ya, betul. Untuk penggunaan mobil ataupun kendaraan listrik, ini adalah salah satu yang bisa menurunkan nilai emisi, Bang Amar ya. Jadi ada peningkatan penggunaan angkutan umum ataupun penggunaan kendaraan pribadi yang menggunakan listrik. Dan ini tentu mendukung untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari sektor transportasi. Nah, mungkin untuk khusus pengguna kendaraan listrik barangkali sekarang mungkin terkendala untuk bagaimana ngecasnya gitu ya. Barangkali nanti itu yang perlu kita support sama-sama. Ada barangkali ada, kalau kita misalnya pom bensin berarti ada tempat-tempat yang memang boleh dicas umum, berbayar di situ. Jadi itu kan memudahkan pengguna kendaraan listrik barangkali seperti itu untuk pengganti moda transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil lainnya.
1: Iya Bu ya, dan ini juga mungkin bisa jadi sosialisasi Bu ya ke masyarakat ya. Mungkin memang kalau untuk saat ini sudah banyak, sebenarnya sudah ada beberapa tempat yang menyediakan tempat pengisian itu
2: ya.
1: Ya, selain
2: betul,
1: dari betul. Kantor
2: seperti depan PLN ya.
1: PLN juga di kantor pos juga ada tersedia ya. Bahkan di beberapa kafe milik pengusaha swasta juga sudah mulai disediakan itu. Mungkin juga sebagai salah satu bentuk promosi juga ya untuk menggunakan kendaraan dengan berbasis listrik ya.
2: Iya, betul. Jadi untuk lebih efisien lah dalam penggunaannya, sistem mobilitas perkotaannya lebih efisien, kemudian bisa berkelanjutan ya di hilirnya, barangkali demikian Mama.
1: Baik. Kalau untuk regulasi daerah Bu terkait dengan pengendalian pencemaran udara ini Bu, tentunya juga apakah sudah di-include juga nih Bu kendaraan listrik selain dari kendaraan berbahan bakar fosil Bu?
2: Ya, untuk saat ini kalau langsung khusus ke penggunaan itu tidak ada Bang Amar, belum ya. Kita belum, masih merujuk kepada aturan pusat ya. Tapi secara eksplisit atau tidak tertulisnya itu sudah dituangkan oleh regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota. Salah satunya Bang Amar untuk mungkin Bang Amar juga tahu ya, di sepanjang Jalan Tenya Arif setiap hari Minggu kita melaksanakan Car Free Day, bebas kendaraan di situ. Nah, itu kan salah satu itu dalam regulasi pelaksanaan setiap hari Minggu untuk tidak boleh lewat kendaraan bermotor, artinya menggunakan bahan bakar lewat di jalan itu meskipun batas dari jam 7 sampai dengan jam 11. Artinya itu sebenarnya sudah dipahami oleh warga. Oh, enggak lewat di situ, kita berolahraga di situ. Nah, itu lewat Car Free Day. Kemudian juga baru-baru ini juga kita mengeluarkan SE Wali Kota nih. SE Wali Kota, pemerintah kota mengeluarkan untuk pengelolaan sampah, sampah tidak boleh dibakar, langsung keluar. Itu turunan dari Kanun nomor 1 tahun 2017 yang secara tidak langsung itu secara eksplisitnya disebut tidak boleh bakar sampah, nanti kena denda. Kemudian juga potong pohon, penebangan pohon harus dikoordinasikan terlebih dahulu, jadi tidak boleh sembarangan potong pohon. Nah, itu artinya apa? Untuk menekan nilai emisi tadi ketika penyerapan dilakukan oleh pohon-pohon yang daya serapnya tinggi. Demikian Bang Amar.
1: Iya, dan ini juga kebetulan Bu ya, di media sosial semalam juga sempat saya perhatikan, itu sempat ada aduan masyarakat Bu terkait pembakaran sampah di dekat stadion itu. Jadi itu sempat viral.
2: Iya betul. Iya, pembakaran sampah, iya betul. Nah, sering dilakukan oleh warga. Nah, makanya kita minta warga untuk sama-sama ini menjadi CCTV-nya kita. Ketika ada yang bakar, dikirim foto, laporkan segera. Nah, kita ada tim sosialisasi khusus itu. Barangkali nanti akan kita sosialisasikan untuk tahap awal. Kemudian kalau dilakukan oleh pengusaha dan lain sebagainya atau oknum, kita akan berikan surat teguran dan nantinya baru ke penegakan atau penaatan terhadap hukumnya. Jadi ada bertahap lah, kita sosialisasikan terlebih dahulu, artinya meskipun pelaku udah bakar, apa alasannya, kan seperti itu ya, kita akan cross check di lapangan, akan diverifikasi oleh tim kita yang melakukan pengawasan terhadap pengolahan sampah.
1: Baik Ibu, berarti itu sudah ada penegakannya Bu ya?
2: Sudah. Dulu pernah kita lakukan tipiring, tindak pidana ringan. Itu seputar Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi begitu ada yang buang satu puntung rokok, langsung mungkin itu kena 20.000 pada saat itu, langsung tindak pidana ringan di lokasi. Kemudian naik mobil, buang kulit rambutan, tapi kita dapatkan fotonya dan kita lihat, langsung dikejar. Nah, itu tindak pidana ringan di lokasi, tipiringnya itu langsung kita kenakan denda gitu.
1: Iya, baik. Dan Ibu Safarina ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih bersama kita di 0651 44336. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.
1: Baik, ada Fitri di Darussalam. Silakan Fitri, apa yang mau ditanyakan ke Ibu Safarina, Fitri?
3: Assalamualaikum, Ibu Narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Fitri, Mbak, di Darussalam ya, Mbak ya. Mau tanya gitu ya. Jadi kan sekarang kan orang-orang gitu ya, banyak yang nggak mengaturkan peraturan-peraturan rambu-rambu lintas gitu ya, Mbak ya, gitu. Terus kalau mau jalan ngobos terus gitu.
1: Fitri.
3: Jadi ya.
1: Ibu Safarinanya mungkin bukan bekerja di Dinas Perhubungan atau di Lantas ya. Ibu Safarina bekerja di LHK 3, jadi mungkin bahasnya terkait polusi aja, polusi udara, Fitri.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Jadi kan Fitri kan apa namanya dengar masalah-masalah yang tadi Ibu tuh jelaskan tadi, makanya Fitri. Jadi makanya tanya itu gitu. Jadi Mbak Fitri mau tanya bagaimana peraturan yang orang tidak mengatur rambu-rambu lintas itu, Bang Amar.
1: Iya. Kebetulan Ibu Safarina tidak mengatur rambu-rambu lintas ya. Ibu Safarina mengatur rambu-rambu emisi ya. Ya Bu Sabrina ya.
2: Iya benar, kebetulan kejadiannya di traffic light gitu ya Bu Fitri ya.
3: Iya. Oke, makasih lah, itu aja mungkin karena Fitri kan ingin nanya juga tadi kan dengar apa gitu kan itu aja. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Fitri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Fitri di Darussalam. Untuk yang masih ingin bergabung, pendengar bisa ya di 0651 44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Tapi kita mau tekankan lagi, kita nggak bahas rambu lalu lintas ya, kita bahasnya rambu-rambu emisi Bu ya.
2: Ini keterkaitan yang begitu erat antara emisi dengan sektor transportasi, jadi dianggap untuk lalu lintas jadinya ya Bang Amar ya.
1: Tapi mungkin bisa juga Bu ya, kita lihat mungkin dengan walaupun memang tidak terlalu berkaitan, tapi tentunya kalau menerobos jalan juga kalau berarti kan masih, berarti kan sama aja Bu ya, emisi juga tetap bertambah karena kan tetap. Kendaraan tidak dalam posisi mati mesin ya.
2: Ya benar. Kemudian juga kendaraan yang di bawahnya juga tidak stabil, itu juga bisa kan tidak bagus di dalam operasional kendaraannya gitu, untuk permesinannya, dan itu menimbulkan itu yang kadang-kadang tersisa karbon monoksida atau gas CO itu yang dari pembakaran kendaraan yang tidak stabil itu, Bang Amar.
1: Baik. Jadi, dan Ibu ini kalau kira-kira sampai saat ini Bu, untuk sosialisasi sendiri apakah juga menemukan tantangan Bu di lapangan? Misalnya mungkin sudah disosialisasikan tapi sepertinya mungkin masih ada beberapa ditemukan pelanggaran atau lainnya nih Bu?
2: Ya, kita kan harapkan salah satunya masyarakat dan siapapun, kita awali dari perkantoran kita pastinya, untuk melakukan pengecekan secara berkala kendaraannya, servis ya. Cuman kan kadang-kadang masih bisa jalan, masih bisa jalan, jadi nggak apa-apa, tunggu mogok baru diservis gitu ya, kebiasaan. Mestinya kan rutin itu, sudah berkala, 6 bulan sekali kita lakukan, atau mungkin nanti penggantian oli juga, agar apa pembakarannya, pembakaran sempurna nantinya di kendaraannya, itu yang diharapkan. Nah ini kita harapkan tentu kita sosialisasikan, ini sumber emisi dari sampah, dari sektor transportasi ya. Tapi malah kalau sektor transportasi lebih banyak masyarakatnya, gak apa-apa, kendaraan kami masih bagus gitu ya. Dan itu sulit kalau kita berbicara tidak berdasarkan hasil dari pengukuran kendaraan mereka gitu. Jadi memang salah satu upayanya sangat bagus kalau nanti kita bisa kembali melaksanakan untuk uji emisi kendaraan pribadi, Bang Amar, yang melewati jalur transportasi atau jalan-jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh gitu.
1: Iya, masih harus di ini Bu ya, masih banyak PR Bu ya kita ya.
2: Banyak PR nih untuk semuanya nih, pemerintah, iya, masyarakat dan semuanya.
1: Iya, baik. Dan Ibu mungkin kalau dari DLHK3 sendiri apa nih Bu harapan dan juga targetnya ke depan terkait pengendalian emisi kendaraan dan juga kualitas udara di Kota Banda Aceh, Bu?
2: Ya tentunya kami sangat berharap ini dapat memperkuat upaya pengendalian dari emisi kendaraan bermotor. Bagaimana tentu ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas udara di kota kita, agar kualitas udara kota kita bersih, nanti masyarakatnya sehat, kemudian menghasilkan generasi yang cerdas pastinya ya. Kalau misalnya udaranya tidak sehat tentu tidak memungkinkan bisa menghasilkan generasi yang cerdas. Dan upaya ini salah satunya apa? Meningkatkan pemantauan untuk kualitas udara dari berbagai sektor khususnya transportasi. Ada AKMS tadi, ada air monitoring quality system tadi, kemudian ada juga passive sampler, kemudian juga bisa melalui uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan on-site, misalnya bisa juga dengan kir kendaraan. Nah ini untuk kita melakukan penguatan-penguatan bagaimana melaksanakan uji emisi ini, kendali sumber emisi, sinergi dan sektor transportasi ini bisa kita tekan terus sumber emisinya. Nah itu yang harapan kita ke depannya pastinya, Bang Armar. Dan target-target ini mudah-mudahan bisa kita lakukan secara bersama. Dan tidak lupa juga untuk peningkatan luas RTH. Nah ini juga untuk mengendalikan emisi, kita tambah fasilitas-fasilitas yang tentunya nanti ini untuk kualitas udara yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat saja. Jadi, nah targetnya tentu sistem transportasi nanti di perkotaan ini akan semakin rendah emisi, seperti penggunaan kendaraan listrik, penggunaan moda transportasi massal. Nah itu kita harapkan, kita arahkan demikian sehingga kualitas udara di Kota Banda Aceh dapat terjaga dan tetap mendukung untuk kesehatan masyarakat yang berkelanjutan bagi pemerintah kota.
1: Baik Ibu ya, dan ini juga tak terasa nih Bu ya. Waktu
2: oh, iya,
1: ini sudah di udah
2: ya,
1: udah di penghujung juga deh, dan Masya karena ini kebetulan Allah, iya, kita juga sesaat lagi kan mau melaksanakan ibadah salat asar Bu ya.
2: Asar, ya.
1: Jadi saya anggap ini jawaban terakhir dari Bu tadi ini juga sekaligus penutup ya kebersamaan kita pada sore hari ini. Demikian pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kita hari ini bersama Ibu Insinyur Cut Safarina Yulianti, STMMMT, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK 3 Kota Banda Aceh dalam Green Radio untuk edisi Sabtu 26 September 2026 ya. Semoga informasi yang telah Anda dengarkan bisa menambah kesadaran bersama untuk turut menjaga kualitas udara Kota Banda Aceh, mulai dari langkah sederhana seperti beralih ke transportasi ramah lingkungan hingga mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian emisi. Ya, dan terima kasih juga pendengar untuk sudah bersama kami, dan kita jelang pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah kita laksanakan pada pukul 15 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda. Kita berjumpa kembali dalam Green Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Satu nomor ya, satu nomor lawas dari mendiang Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me ya. Saat ini sudah mengantarkan kita di pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Dari bmkg.go.id, pendengar, kami hantarkan informasi saat ini untuk cuaca di seputaran kota Banda Aceh dan juga sekitarnya berada pada kisaran angka 30 derajat Celcius ya. Dan tentunya juga kondisi saat ini tetap berawan dengan kelembapan sekitar 68%, kecepatan angin sekitar 18,9 km per jam dan arah angin berasal dari barat daya ya. Mungkin cuaca juga sudah mulai sedikit menghangat ya setelah tadi pagi kita sudah diguyur hujan hampir seharian ya. Mulai dari pagi tadi sampai tadi di perkiraan waktu salat zuhur sudah mulai berhenti hujannya. Walaupun tadi juga sempat ada gerimis kecil-kecil setelah ibadah salat zuhur ya. Dan selamat beribadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga sewaktu dengannya ya. Yang tadi kita sudah menjelang pelaksanaan ibadah salat asar juga bertepatan dengan berakhirnya dialog Green Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Untuk Anda yang ketinggalan dialog tadi ya, yang sudah sempat kita siarkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Masih bersama Amar sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat di Banda Aceh sore ini, tetap di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga kita sudah mulai menyadari ya, kalau September juga sesaat lagi akan selesai. Dan itu artinya kita hanya punya sekitar 3 bulan lagi dalam menjalani tahun 2026. Nah, pendengar, untuk Anda sendiri, apakah sudah mengambil cuti di tahun ini? Ya, kalau kita berbicara soal cuti, bagi sebagian pekerja, cuti masih dianggap sebagai kesempatan tambahan yang bisa ditunda ketika pekerjaan sedang padat. Padahal, mengambil jeda dari pekerjaan bukan sekedar pergi berlibur. Cuti juga memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri setelah berhadapan dengan tuntutan pekerjaan dalam waktu panjang. Riset terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Applied Psychology pada 2025 menganalisis 32 penelitian dengan 256 ukuran efek. Penelitian tersebut menemukan bahwa cuti memiliki pengaruh positif yang besar terhadap kesejahteraan pekerja dan manfaatnya yang tidak menghilang secepatnya yang sebelumnya diperkirakan. Pelepasan psikologis dari pekerjaan dan aktivitas fisik selama masa libur juga dikaitkan dengan pemulihan yang lebih baik. Menariknya, aturan cuti di berbagai negara berbeda cukup jauh, pendengar. Data OECD menunjukkan Australia memberikan sedikitnya 20 hari cuti tahunan berbayar, Prancis 25 hari, Denmark 25 hari, sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan federal yang mewajibkan cuti tahunan berbayar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Kau kasihku manisku sayangku. Kau kasihku manisku sayangku.
4: Hand of

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya, pendengar, handphone kini sudah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Baik itu untuk komunikasi, bekerja, belajar, dan bahkan juga hiburan. Karena itu, membeli handphone baru sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tujuan penggunaannya. Jika digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti media sosial dan juga komunikasi, spesifikasi standar sudah cukup. Namun untuk kebutuhan fotografi ya, untuk membuat konten ataupun bermain game, diperlukan perangkat dengan performa yang lebih tinggi. Selain itu, calon pembeli perlu mempertimbangkan kapasitas penyimpanan, daya tahan baterai, kualitas kamera, serta dukungan pembaruan sistem operasi. Fitur-fitur tersebut akan mempengaruhi kenyamanan penggunaan dalam jangka panjang.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar dimanapun Anda berada, Sakura dari Rosa akan menemani kita sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Persenter Korwil Nusantara 17 Indonesia Barat. Maksud kami Korwil Nusantara 17 Aceh dalam program Lintas 17.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Litas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Berikut berita utama sore ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Murudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Arani Ridar Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilire RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2020. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami tidak terlihat hari ini produk air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari BPK ini.
1: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Susuya Mall Banda Aceh hingga 27 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anadfair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari. Itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi. Kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya dapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga.
3: Anadfair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA mewisuda 471 lulusan. Kembali Sindu Novita Sari menyampaikan laporannya.
3: Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA mewisuda 471 lulusan pada sidang senat terbuka wisuda di gedung UCC Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026. Dari jumlah tersebut, 230 wisudawan meraih predikat cum laude dan 18 lainnya ditetapkan sebagai wisudawan terbaik. Berdasarkan jenis kelamin, wisudawan terdiri dari 234 laki-laki dan 236 perempuan. Rektor UNMUHA Dr. Aslam Nur MA mengatakan UNMUHA terus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia. Saat ini 8 dosen telah menyelesaikan pendidikan doktor sehingga UNMUHA memiliki total 67 dosen bergelar doktor. Selain itu jumlah dosen yang telah memperoleh sertifikasi juga bertambah sebanyak 21 orang. UNMUHA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi negeri serta pemerintah Provinsi Aceh. Aslam mengatakan peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, termasuk mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
6: Baru-baru ini ada menandatangani semacam akan kerjasama dengan satu lembaga pendidikan AI, itu khususnya dengan yang melakukan itu Fakultas Ekonomi, tetapi nanti pesertanya bisa dari semua fakultas. Nah, kita baru pada tahap tanda tangan, tetapi belum implementasi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Pertama pelatihan, ya. Jadi mahasiswa kita bekali pengetahuan tentang AI, dan tentu yang kedua nanti kita harapkan mereka bisa bekerja dengan menggunakan AI tersebut. Ya.
3: Menurutnya pembekalan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami penggunaan AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut, Aslam juga berpesan kepada para lulusan untuk terus mencari pengalaman, baik melalui proses belajar maupun pengalaman bekerja. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Malabo. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abadi mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
8: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun. yang masuk dalam daftar wajib KTP.
7: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
10: Ya menurunlah tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
9: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
11: Banyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasih Dokes Polres Bener Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Harapan sekitar 100 KK di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irza Maulana.
13: Kita Kampung Balohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Balohan Sabang. Kecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 KK yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Pemulihan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
14: Hanya berde supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang Maha Kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecing nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecing nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi efisiensi, mau bantu Pak Prabowo.
13: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Balohan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blangtunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Balohan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Balohan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Untuk Anda warga kota Banda Aceh dan juga sekitarnya, untuk yang ingin menikmati kebersamaan di malam minggu ini ya, tepatnya di Lapangan Belang Padang dalam gelaran Indonesia Fest 2026, malam ini akan ada pertunjukan musik yang akan dibawakan oleh 3 nama ya. Tepat di pukul 20:33 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan ditemani oleh Bob Sembiring. Selanjutnya di pukul 21:08 waktu Indonesia Barat akan ada penampilan dari The Blue Project. Dan yang terakhir di pukul 21:43 akan ada penampilan terakhir untuk menutup malam ini dari Halia. Bagaimana nih pendengar, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti keramaian Indonesia Fest 2026? Silakan hadiri di Lapangan Belang Padang.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan ya, sedang bersiap-siap atau juga sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan Anda menuju suatu tempat menggunakan kendaraan bermotor, tidak ada salahnya Anda menghidupkan fitur untuk power idling ya. Jadi pada saat berhenti di lampu merah, kondisi mesin akan mati sejenak ya. Dan berdasarkan tadi ya hasil dialog Green Radio tadi bersama Ibu Cut Safarina dari DHLK 3 Banda Aceh, beliau mengatakan bahwasanya fungsi power idling di kendaraan ini juga sangat berguna ya untuk meminimalisir dampak dari emisi udara dan juga polusi yang dihasilkan dari kendaraan Anda. Tidak ada salahnya juga kita tetap peduli untuk bumi, karena keindahan bumi ini juga akan kita wariskan ke generasi mendatang.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Iya pendengar, kalau cuacanya adem-adem seperti ini tentu enaknya ngopi ya. Nah, budaya ngopi di Aceh dinilai tidak hanya sekedar aktivitas berkumpul aja ya, tetapi juga dapat menjadi ruang bertemunya ide, gagasan dan pemikiran. Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Smawe, Adnan Yahya Eskomi MPD, mengatakan budaya ngopi memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipahami masyarakat. Dari sisi positif, warung kopi menjadi salah satu ruang masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan kehidupan. Ia mengatakan budaya ngopi seharusnya tidak hanya menjadi pertemuan fisik, tetapi juga menjadi pertemuan ide, gagasan, dan pikiran yang dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Aceh misalnya ya. Nah, tapi ada juga nih budaya negatifnya, pendengar. Budaya ngopi juga dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, terutama ketika aktivitas tersebut berlangsung pada jam kerja misalnya. Menurutnya, kebiasaan ngopi pada jam kerja dapat mengurangi produktivitas baik dalam pekerjaan maupun dalam menghasilkan ide dan gagasan untuk pembangunan daerah. Karena itu, Adnan menilai nilai positif dari budaya ngopi terus dipertahankan seperti memperkuat interaksi sosial, membangun jaringan, serta mempererat silaturahmi masyarakat. Tetapi juga harus dilihat nih, kapan waktu yang tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu Islami pilihan dan juga pengajian ke ruang dengar Anda untuk sambil kita menanti waktu ibadah salat maghrib yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: 1 RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian. Hadis

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah membantu kita dalam segala bidang. Bantuan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al-dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payapasi dan yang saya hormati seluruh wakilnya, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh kaum muslimin muslimat baik yang berada dalam masjid ataupun para pendengar radio Baitul Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita telah selesai mengkupaskan masalah salat-salat sunat, baik salat sunat yang berjamaah ataupun salat sunat berjamaah. Sekarang pada malam yang berbahagia ini, kita mengupaskan tentang salat berjamaah. Sebelum saya uraikan tentang tema tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil jamaah wa syuri'at bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati summa fi subahiha summa subahi summa isya'i summal asri summal duhri summal maghribi afdalun. Salatul jama'ati fi ada'i maktubah la jum'atin sunnatun mu'akkadatun li khabari muttafaqi alaihi. Salatul jama'ati afdalun min salatil fadhi bi sab'i wa 'ishrina darajatan wa afdaliyatu taqtadi nadbiyah faqat wa hikmatu sab'i wa 'ishrin anna fiha fawaidu tazidu ala salatil fadhi binahwi zalik wa kharaja bil ada'il qada'u na'am ini tafakat maqdiyatul imami wal ma'mum sunnatil jama'atu wa illa fa khilaful awla ka ada'i khalfa qada'i wa ansihi wa fardi khalfa naflin wa ansihi wa tarawih khalfa witri wa ansihi. Jadi pada pertemuan malam yang berbahagia ini tentang masalah salat jemaah. Sebelum kita kupaskan lebih luas, tentu salat jemaah ini di mana disyariatkan, yaitu disyariatkan sembahyang salat jemaah di Madinah. Apakah sedangkan salat diwajibkan di Mekah? Kenapa tidak berjamaah di Mekah? Karena umat Islam pada saat itu belum kuat, sehingga salat jamaah yang dinampakkan ke tempat umum yaitu di Madinah. Jadi salat berjamaah ini kata Rasulullah, salatul jamaah imamun wa ma'mumun. Salat jemaah adalah
ada imam, ada makmum. Ini paling kurang. Seorang imam, seorang makmum. Ini sekurang-kurangnya jamaah. Walaupun istilah bahasa jamaah itu tentu lebih daripada dua. Tapi kalau masalah salat, tidak istilah bahasa. Sehingga di sini disebutkan akaluha imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurangnya jamaah ada seorang imam dan ada seorang makmum. Jadi sebelum kita menguraikan tata cara salat berjamaah, tentu kita mau, artinya apa kelebihan kita salat berjamaah dengan salat sendiri. Ini tentu ada hadis yang muttafaqin alaih, kata Rasulullah, salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi sab'ina wa 'ishri bi sab'i wa 'ishrina darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 20 darjah. Jadi para mufassir hadis mentafsirkan darjah ini adalah salat. Artinya kita satu kali melakukan salat berjamaah dengan 27 salat tanpa berjamaah lebih afdal berjamaah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada timbul khilaf ulama tentang hukum berjamaah. Kalau di sini disebutkan salatul jamaah fi ada maqdubah sunnatun. Salat jamaah pada sembahyang tunai yang difardukan bukan Jumaat adalah sunat yang dikuatkan. Karena apa? Karena dipahami daripada hadis kata Rasulullah, salat yang afdal adalah salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Jadi dengan kata-kata afdal ini dikehendaki adalah sunat. Tapi nanti ada kita jumpai pendapat Imam Nawawi yang asal sembahyang jamaah ini adalah fardu kifayah. Makanya dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilaf tentang hukum salat berjamaah. Tapi qala Nawawi wal asahu annaha fardu kifayah lirijalil balighina ahraril muqimina fil muadda. Salat jamaah fardu kifayah bagi lelaki yang baligh. Lelaki yang sudah sampai umurnya, ini hukum salat jamaah yang asah adalah fardu kifayah. Bagi orang yang mukimin, orang yang menetap di satu tempat, bukan musafir. Kalau orang dalam perjalanan, ini bukan fardu kifayah. Ini orang yang sudah menetap di satu tempat, misalnya kita di sini. Sudah ada alamatnya, sudah ada tempatnya. Lebih daripada 3 hari kita menempat suatu daerah, hari keempat, kelima itu sudah masuk mukimin. Ini hukum salat jamaah pendapat sah adalah fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i masih. Tapi ada juga mazhab Malik, annaha mazhab Ahmad, annaha fardu ainin wa huwa mazhabu Ahmad. Kata dalam mazhab Ahmad, salat jamaah ini adalah fardu'in. Ini lebih berat lagi. Kalau fardu'in, tiap orang lelaki wajib berjamaah. Tapi kalau fardu kifayah, dalam satu kampung ataupun satu daerah, kalau ada orang yang melakukan salat jamaah 1, 2, 3 ataupun 10 orang,
lepas dosa bagi orang yang lain. Ini fardu kifayah. Tapi kalau satu tempat, misalnya suatu kampung, tidak didirikan salat jamaah, ini kalau hukum fardu kifayah, semuanya berdosa. Bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, semuanya berdosa karena dia tidak melakukan salat jamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bagi pemimpin ini sangat utama memerintahkan rakyat yang dipimpinnya untuk melakukan salat berjamaah. Sehingga Imam Nawawi berani mengatakan salat jamaah itu fardu kifayah, orang lain mengatakan sunat muakkad, karena Imam Nawawi mengambil dalil, ada dalil juga tentang salat jamaah ini fardu kifayah. Katanya hadis Nabi, ma min salasatin fi karyatin au baduin la tuqamu fi himul jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairu. Tidak daripada tiga orang yang ada di suatu karya, kampung ataupun dusun ataupun daerah badui, yang tidak didiri pada daerah tersebut akan jamaah kecuali dikuasai atas mereka itu oleh syaitan. Ya ke Nur Aceh, ya gampung-gampung hanai pedang jamaah, yang ke gampung kami beli kadilha di syaitan kampungnya. Maka ji itanyo boleh tak hindari baik suatu kampung ataupun suatu tempat dikuasai oleh syaitan. Maka dengan ada jamaah tersebut, baguslah suatu tempat ataupun suatu kampung, apalagi jamaahnya sangat banyak. Ini syukur alhamdulillah. Dan ada kelebihan jamaah, jangan kita suka salat sendirian. Dan lain hadis yang mengatakan kelebihan jamaah, hadis yang meriwayat oleh Tabrani daripada Anas, apa kata Rasulullah, man masya ila salatil maktubah fil jamaah fahiya kahijjatin, wa man masya ila salatil tatawu fahiya ka umratin nafilah. Barang siapa berjalan kepada salat yang fardu dalam bentuk jamaah salat fardu, maka dianya itu seperti haji, seperti orang mengerjakan haji pahalanya. Dan barang siapa berjalan ia kepada salat sunat, salat sunat yang ada jamaah, misalnya salat minta hujan, salat Idul Adha, Idul Fitri, salat-salat sunat yang dianjurkan berjamaah, faya ka'umratin, maka dia seperti melakukan umrah yang sunat. Maka hal tersebut jangan kita entengkan kaum muslimin yang berbahagia. Kita utamakan salat berjamaah, apalagi kaum lelaki. Kalau kaum perempuan, ini tergantung daerah. Kalau misalnya dia keluar untuk salat berjamaah, salat fardu, kalau tidak ada timbul fitnah, tidak ada gangguan daripada lelaki, boleh. Kalau misalnya dia keluar untuk melakukan salat berjamaah, ada lelaki yang menunggu di jalan, sehingga timbul hal-hal yang negatif, ini dilarang keluar perempuan untuk berjamaah. Ini namanya
timbul fitnah. Kalau tidak timbul apa-apa, bagus-bagus saja. Ini boleh perempuan untuk melakukan salat jamaah, asal jangan terjadi fitnah. Dan ada hadis lagi yang menyebut oleh, yang meriwayat akan hadis oleh Tirmizi daripada Anas lagi. Apa kata Rasulullah? Man salla arba'ina yawman fi jam'atin ya darakul takbiratal ula kutiba lahu baratani baratun minan nari wa baratun minan nifaqi. Barang siapa yang salat ia 40 hari fi jamaatin dalam berjamaah, ia deraku yang mendapat ia akan takbir yang pertama. Dituliskan bagi orang tersebut dua kelepasan. Yang pertama baraatun minana, lepas ia daripada azab neraka. Yang kedua baraatun nifaq, lepas ia daripada sifat munafik. Ini bagi orang yang dia salat berjamaah 40 hari. Bukan jamaah 40 kali. 40 hari tidak alpa satu hari pun dia mendapat takbir serta imam. Artinya setelah imam takbir langsung dia takbir. Ini kalau dapat dia melakukan 40 hari seperti ini yang tercantum dalam hadis, ini kata Rasulullah dia lepas daripada neraka dan lepas daripada sifat munafik. Karena sifat munafik ini sangat berbahaya dalam Islam, sehingga kadang-kadang umat Islam dia sudah munafik tapi tidak tahu. Ini sangat berbahaya karena munafik ini pura-pura Islam dalam hatinya tidak. Kalau bahasa orang Aceh pun, pura-pura putaleh do lati mipatih. Nampak di permukaan dia bagus tapi di hatinya tidak. Kalau di depan kita bicaranya sangat muslihat, di belakang kita dia berbuat lain. Ini orang-orang yang punya sifat munafik. Makanya untuk menghilangkan sifat tersebut bagaimana? Kadang-kadang kita tidak sanggup menghilangkan, sudah menjadi tabiat. Tipe kaji kedat. Hanya mutafisah li. Yang insyaAllah dengan kita melakukan salat jamaah 40 hari, tiap kali berjamaah kita mendapat dengan imam takbir yang pertama, artinya setelah takbir imam langsung kita takbir. Orang tersebut tidak mempunyai lagi sifat munafik. Makanya perlu kita hilangkan sifat-sifat yang buruk sama kita supaya jangan menjadi tabiat sehingga sampai mati kita membawa sifat munafik. Jadi kalau di sini yang dianjurkan salat jamaah ini pada sembahyang ada maktubah, artinya sembahyang tunai. Sembahyang tunai waktu sampai insya kita salat jamaah, sampai subuh berjamaah. Ini yang hukumnya sunat muakkad ataupun yang hukumnya menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Tapi kalau misalnya keluar dengan adab qada, kita ada salat yang tinggal, apakah waktu muda kita ataupun waktu tua, pokoknya kita ada tinggal salat misalnya, kita mau melakukan salat yang tinggal, tinggal duhur,
ketika asar misalnya, kalau kita ingin melakukan, bahkan wajib, bukan ingin, wajib melakukan salat yang tinggal tersebut, ini berjamaah, apa hukumnya? Ini kalau sembahyang qada, ini bukan sunat muakkadah, bukan fardu kifayah berjamaah. Tapi apa boleh juga, boleh kita melakukan berjamaah. Namun kalau sama-sama qada imam dan makmum, misalnya gini, kita pada subuh ini semuanya tidur, imam tidak jaga jam subuh, makmum pun tak jaga, bangunnya pukul 8, 8 pagi, sudah keluar matahari, kata imam, kita tidak salat subuh tadi. Jadi bagaimana kalau sama-sama bentuk salatnya subuh kedua, imam salat subuh, makmum pun salat subuh, ini dianjurkan berjamaah. Karena sama-sama bentuk salatnya tinggal, sama sembahyang. Makmum tinggal salat subuh, kita pun tinggal salat subuh. Ini dianjurkan berjamaah. Kalau di sini disebutkan, ini tafakat maqdiyatul imam wal makmum sunnatil jamaah. Kalau sesuai qada imam dan makmum, disunatkan berjamaah, sama-sama salat zuhur ataupun sama-sama salat subuh. Wa illa fa khilaful aula. Kalau misalnya tidak sama, ini hukum berjamaah adalah khilaf aula. Seperti sembahyang tunai di belakang salat qada. Ada seorang, dia qada salat zuhur, zuhur yang tinggal dulu dia salat. Datang kita, kita mahu salat zuhur tunai. Apakah boleh kita ikut yang orang ini salat qada dia? Ini boleh. Tapi bukan sunat muakkadah, bukan fardu kifayah. Tapi sah kita mengikut orang yang sembahyang qada sedangkan makmum sembahyang tunai. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kita imam sembahyang tunai, makmum ini dia melakukan qada di belakang kita. Ini boleh juga. Tapi bukan atas nama hukum sunnah muakkadah ataupun bukan fardu kifayah. Makanya bagi kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat fardu ini didirikan berjamaah. Dan keluar dengan kata-kata salat fardu manzurah. Ha, salat ka'u, salat nazar kendayo, ataupun salat sunat. Fala tusannu fihima, maka tidak disunatkan pada salat nazar dan sunat akan berjamaah. Dan tidak dimakruhkan. Ha, ini kalau misalnya orang ada bernazar, misalnya dia bernazar, kalau sembuh anakku daripada sakit, aku salat 2 rakaat. Ini salat nazar namanya. Salat nazarnya hukumnya wajib juga, tapi bukan salat fardu, dasar fardu. Karena fardu ini dengan sebab kita bernazar, bukan dasarnya fardu. Dengan sebab nazar jadi fardu. Apabila anak kita dah sembuh, kan ada orang sering bernazar, kalau sembuh anakku daripada sakit ataupun lulus anakku daripada ujian, aku salatkan sunat 2 rakaat, aku salat 2 rakaat. Ini salat nazar. Ini tidak dianjurkan berjamaah. Dia melakukan sendiri. Kalau misalnya dia ikut imam, bagaimana? Kalau imam ada sembahyang berjamaah, dia salat nazar. Kalau di sini sah juga sembahyangnya.
tapi tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau orang yang suka berjamaah namun tidak disunatkan, mau ganti daripada sembahyang sendiri, karena dengan berjamaah timbul lebih khusyuk lagi orang salat. Kalau salat sendiri banyak gangguan. Kalau di sini ada hikmah salat jamaah, antara lain timbul kekhusyukan kalau kita salat jamaah, sehingga di imam, orang yang menjadi imam, dia fokus apa yang dia baca itu. Tapi kalau kita tidak salat berjamaah, kadang-kadang kita tidak fokus, hatinya ke mana-mana, bukan tertuju kepada salat. Makanya sangat penting berjamaah. Dan salat jamaah ini tidak dikuatkan sunat bagi perempuan sebagai kuat bagi laki-laki. Sehingga kalau laki-laki, kalau dia tinggal salat jamaah, kita berpendapat jamaah ini sunat muakkadah, ini makruh. Bagi laki-laki yang tiada uzur, dia tinggal salat jamaah, ini hukumnya makruh. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan tidak makruh kalau dia meninggalkan salat jamaah. Makanya perlu kita membiasakan salat jamaah. Dan salat jamaah ini bagi laki-laki lebih baik di masjid. Di sini ada matan kitab disebutkan, wal jama'atu fi baktu bati li zakarin bi masjidin afdalun. Jamaah pada salat fardu bagi laki-laki di masjid lebih afdal. Seandainya misalnya di kampung ada masjid, tidak ada imam, tidak ada makmum, kita mau berjamaah, ini bagaimana? Ini kalau ada di kampung, di rumah kita ataupun di surau-surau salat berjamaah, kalau kita pergi ke masjid tidak ada jamaah, lebih baik di rumah. Di rumah salat berjamaah ataupun di surau. Kalau masjidnya ada jamaah, ini sangat penting kita hadiri untuk masjid. Kenapa? Di samping kita dapat pahala jamaah, kalau di masjid kita dapat kelebihan itikaf. Wate taduk lama masjid, tatamang pertama sekali dianjurkan salat sunat tahiyat masjid. Kalau di rumah tidak ada salat tahiyat rumah. Ini kelebihan masjid. Kita masuk, mulai masuk, kita melakukan salat tahiyat masjid. Kemudian kalau misalnya sudah diadzan, kita dapat menjawab adzan. Setelah menjawab adzan sebelum qamat, kita melakukan salat rawatib. Kalau misalnya duhur, rawatib qabliyah duhur. Ini dengan kita pergi ke masjid. Kita dapat menjawab adzan, kedengaran adzan pas, lalu kita dapat salat tahiyat masjid. Waktu kita duduk, kita niat nawaitu itikafal hadzal masjid. Aku berniat itikaf ini masjid. Ini seperti bapak-bapak semuanya, walaupun sambilan duduk mendengar pengajian, jangan lupa kita niat itikaf. Pahala kita, pahala itikaf ada. Pahala mendengar pengajian ada. Idan bamadum rekutanyo. Tapi kalau di rumah, kita tidak ada pahala itikaf di rumah, karena di rumah tidak diizinkan untuk itikaf, kecuali rumah kita, kita jadikan masjid. Kalau rumah sudah dijadikan masjid, itu baru bisa.
untuk niat itikaf. Makanya bagi lelaki lebih baik salat di masjid. Sekalipun ada tempat-tempat lain berjamaah, lebih bagus di masjid. Dan di masjid ini tergantung lagi, ada yang lebih afdal. Kalau salat jamaah satu masjid banyak orangnya, banyak orang jamaah, masjid satu lagi sedikit. Misalnya di kampung kita ada dua masjid, kita kalau datang ke sana sedikit, kalau sini banyak. Ini lebih penting, lebih afdal di mana masjid yang banyak berjamaah. Makanya bagi seorang yang mau berjamaah di masjid, dia melihat sikonya. Artinya kalau masjid A banyak orang berjamaah, kalau masjid B sedikit, kita pergi saja ke masjid yang banyak berjamaah, yang banyak orang. Kecuali imam, imam di masjid yang sedikit orang. Kalau ini masjid yang saya pimpin, orang sedikit berjamaah. Kalau saya pergi lagi ke tempat yang banyak, hilang jamaah. Ini jangan pergi imam itu. Karena apa? Sampai di masjid ini kosong jamaah. Jadi kalau masjid semuanya diisi dengan berjamaah, tapi kalau kita pergi ke tempat yang banyak orang, kosong masjid kita, ini kita imam jangan pergi. Supaya jangan hilang jamaah walaupun sedikit. Karena kalau tidak ada kita, tidak ada jamaah misalnya. Tapi bagi orang yang lain yang melihat jamaahnya banyak, seperti Masjid Baitur Rahman ini, kalau salam maghrib, salam isya banyak orang. Di samping ini ada juga masjid, tapi orangnya sedikit. Ini lebih banyak pahala pergi ke masjid yang banyak orang. Apalagi imamnya pas sekali. Dan walau ta'arada fadilatus salati fil masjid wa huduru khari jahu kudima fima yadhar. Kalau seandainya menentang fadilat salat dalam masjid dan hadir di luar masjid, ini didahulukan hadir. Misalnya begini, seorang kalau datang, aku tidak sempat masuk dalam masjid karena sudah duluan orang pergi. Apakah saya salat di rumah saja? Artinya tidak berjamaah. Ini kalau saya hadir, saya di luar masjid, tidak ada sempat masuk dalam lagi. Ini kalau seperti ini dianjurkan hadir juga, walaupun kita tidak masuk ke dalam, di luar masjid. Artinya berjamaah, berjamaah dengan imam di dalam masjid, tapi tidak ada tempat bagi kita di dalam karena sudah penuh misalnya. Namun di luar karena ada salat jamaah, ini dianjurkan untuk hadir. Karena apa? Karena fadilat yang sangkut dengan zat ibadah lebih aula daripada fadilat yang sangkut dengan tempat ibadah atau zaman ibadah. Karena kalau kita pergi berjamaah, ini kelebihan kita sangkut dengan fadilat ibadah namanya. Bukan sangkut dengan tempat, dengan zat ibadah, dengan diri jamaah kita. Kalau di rumah tidak ada jamaah. Karena ada orang yang sifatnya, kalau saya datang salat di luar, saya tidak mau. Saya mesti di dalam. Sedangkan di dalam sudah penuh. Dia tidak mau pergi ke masjid. Jangan begitu. Dia tetap pergi. Karena apa? Kalau kita salat berjamaah, ini adalah sangkut paut dengan zat ibadah.
kalau masalah masuk masjid, ini hubungannya dengan tempat. Jadi hubungan dengan tempat, fadilat yang sangkut dengan zat ibadat ketimbang sangkut dengan tempat, lebih aula sangkut dengan zat ibadat. Makanya bagi kita namun tidak sempat masuk dalam masjid, dianjurkan juga pergi ke masjid walaupun di luar masjid. Kadang-kadang tanah di luar masjid misalnya tidak termasuk wakaf ke masjid, tentu kita tidak bisa itikaf. Kalau tanah diwakaf untuk masjid, bisa itikaf walaupun bukan dalam masjid. Misalnya Masjid Baitul Rahman kita, di luar masjid ini, tanah ini diwakafkan untuk masjid. Kalau kita sudah penuh, boleh kita salat dan boleh kita niat itikaf. Walaupun tidak ada bentuk bangunan, karena belum sampai dibangun ke tempat itu. Tapi kalau tanah di luar masjid tidak diwakaf ke masjid misalnya, habis masjid, tanah orang lain aja, ataupun tanah dikasih pinjam, ini kita tidak sah meniat itikaf di dalam tanah yang bukan milik masjid. Tapi berjamaah sah karena sudah banyak orang, tetap kita utamakan berjamaah. Ini begitulah penting salat berjamaah, sehingga Imam Nawawi mentarjihkan salat jamaah ini adalah fardu kifayah. Jadi hanya demikianlah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Saya Arso kembali menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini mengawali jumpa kita kembali untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Tepatnya malam minggu ya, Sabtu malam minggu. Pastinya punya segudang rencana ya untuk dilaksanakan di malam hari ini. Cuaca Kota Banda Aceh yang pagi hingga siang tadi diguyur hujan deras, saat ini juga cukup bersahabat nih cuaca. Jadi apapun yang Anda lakukan di malam hari ini, semoga dapat terlaksana dengan baik. Dengar mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Direktur Tambak bersama RRI Tarakan. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bah.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali, aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah Bama bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, Nak. Bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Au, tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawah tambak, Ma. Halo? Ma? Ma? Halo? Hei! Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau Nidin, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat, biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din, sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup, Yan.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bah aku ngomong.
2: Tega betul, Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Resiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual.
0: Au, oh, Ma, aku ingat, Bang Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa laki kecampur, Din.
0: Eh, memang ini urusan keluargamu. Tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir, waktu kau kerja di Jakarta, itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam, jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Ya enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita ini hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Nggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu ditarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, tidak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku ini sudah setengah mati, bah, ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, ma. Ma, direktur pemasaran, ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu, Koyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas Koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
6: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak ya? Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya konda hanyut, tapi juga ndak berhenti berlayar.

Masih menemani Anda di malam hari ini mendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Lagu bersama Acha Septriasa, Sampai Menutup Mata, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Bagi tak informasi waktu studio, pukul 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Anda juga sudah mendengarkan Sandiwara Radio, Butir-butir Pasir di Laut, dengan judul Direktur Tambak bersama Eri Tarakan. Pendengar, polisi memastikan penanganan kasus perundungan siswa tetap mengedepankan perlindungan anak. Pendekatan khusus diterapkan karena pelaku maupun korban dalam kasus perundungan dapat berusia di bawah 18 tahun. Wakapolresta Banda Aceh AKBP Beni Batara mengatakan perundungan yang mengarah pada kekerasan dapat diproses secara hukum. Namun pemeriksaan terhadap anak harus mengikuti mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Ia menjelaskan kepolisian berkoordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan perkara. Pendampingan dilakukan selama proses pemeriksaan untuk memastikan hak dan kondisi anak tetap terlindungi. Baik, bergerak dimanapun Anda berada, untuk lebih lengkapnya informasi ini Anda bisa melihat di portal berita rri.co.id dengan judul Polisi Pastikan Penanganan Kasus Perundungan Libatkan Pendampingan Anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

inspirasi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan peraturan gubernur Rapergub Aceh terkait rencana aksi daerah penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak 2025-2029. Hal ini bertujuan menciptakan payung hukum yang terintegrasi demi pemenuhan hak anak di Aceh. Pembahasan regulasi tersebut berlangsung dalam rapat harmonisasi di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Setda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini melibatkan perwakilan Biro Hukum Setda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh selaku pemrakarsa. Kepala Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh, M. Ardi Ningrat Hidayat, saat membuka rapat secara daring menerangkan bahwa tahapan harmonisasi merupakan instrumen penyaring yang krusial dalam pembentukan regulasi daerah. Baik, pendengar, di malam hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih.
1: Osos. Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

Ya, selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Suasana di seputaran lapangan Blang Padang terlihat cukup ramai ya. Arus lalu lintas ramai lancar. Namun di seputaran Punge ini cukup padat arus lalu lintasnya. Ya, untuk Anda yang akan melewati jalur seputaran Blang Padang arah Uleli ya, ini di seputaran Punge agak sedikit padat arus lalu lintasnya. Namun dengan sabar ya, tetap bisa dilewati. Ya, pendengar, di malam hari ini masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Kepala UPTD PPA Aceh, Dr. Anda Endang Mulyani, MSM, mengungkapkan relasi kuasa dan ketimpangan kekuasaan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya perundungan di sekolah. Hal itu disampaikannya dalam acara dialog Banda Aceh Menyapa pada Kamis 24 September 2026. Menurutnya, perundungan terjadi ketika seseorang ingin menguasai atau mendominasi pihak lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Perundungan ini terjadi karena adanya relasi kuasa dan adanya ketimpangan kekuasaan serta adanya orang yang ingin berkuasa, kata Endang. Ditambahkannya, perilaku perundungan juga dipenuhi oleh lingkungan keluarga. Ia menyebut anak yang terbiasa melihat tindak kekerasan dari orang tua berpotensi meniru perilaku tersebut dan menjadikan orang yang lebih lemah sebagai sasaran. Anda bisa mendengarkan atau membaca informasi ini dengan judul UPTD PPA Aceh. Pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama. Ini bisa Anda lihat di rri.go.id.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pendengar Forum Pendidik Madrasah Inklusif FPMI Provinsi Aceh bersama Bunda Inklusi Kemenag Aceh menggelar bimbingan teknis BIMTEK penguatan madrasah inklusif yang diikuti 1060 peserta dari 23 kabupaten kota se-Aceh. Kegiatan berlangsung 23 hingga 24 September 2026 di Aula Kanwil Kemenag Aceh dengan tema Merajut Cinta, Menumbuhkan Kesetaraan. Sinergi Bunda Inklusi dan GTK mewujudkan madrasah ramah untuk semua. Bunda Inklusi Kemenag Aceh, Nur Laili Nyonya Azhari, mengatakan sinergi kepala madrasah, guru pengawas, dan Bunda Inklusi penting untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas. Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr. Andes Haji Azhari, MSI, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. BIMTEK digelar secara hybrid dengan 900 peserta mengikuti secara daring dan 160 peserta hadir langsung. Peserta mengikuti kegiatan secara lengkap memperoleh sertifikat 32 jam pertemuan. Baik, informasi ini Anda bisa lihat di rri.go.id secara lengkapnya dengan judul FPMI Aceh Dorong Madrasah Ramah Disabilitas.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Bersama kami di 97.7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. The Massive dengan single Pergilah Kasih sudah membagikan informasi waktu studio pukul 22.21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Besar dalam pertemuan dengan tim pengendali teknis 2 BPK RI Aceh. Pada kegiatan exit meeting, pemeriksaan pendahuluan BPK RI perwakilan Aceh atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perumda air minum Tirta Montala di aula meeting PDAM Tirta Montala, Kampung Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Bupati Aceh Besar berharap pihak BPK dan BPKP dapat selalu melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Aceh Besar. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar ingin terus menjalin kerjasama dan siap mendukung tugas-tugas BPK RI di Aceh Besar. Anda bisa mendengarkan atau melihat informasi mengenai BPK diharapkan optimal kawal pengelolaan anggaran Pemkab Aceh Besar di rri.co.id.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Pendengar, Kementerian Agama mendorong percepatan pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Winsa, Surabaya, agar aktivitas akademik dan kelembagaan segera kembali normal. Percepatan dilakukan dengan tetap memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi. Hal itu mengemuka dalam rapat PLT Rektor Winsa, Amin Suyitno, bersama jajaran pimpinan dan guru besar Winsa di kampus tempat pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya proses pemilihan dan pengangkatan rektor tidak dapat dilakukan dengan langsung menetapkan atau melantik calon yang sudah ada tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur. Ketentuan tersebut antara lain merujuk pada Peraturan Menteri Agama PMA nomor 68 tahun 2015 beserta perubahannya, baik PMA nomor 17 tahun 2021 maupun PMA nomor 4 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan. Namun percepatan tetap dimungkinkan melalui efisiensi setiap tahapan dan pemanfaatan batas waktu yang tersedia dalam regulasi. Salah satu opsi yang dibahas adalah mempertimbangkan kembali dokumen dan calon yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi sepanjang masih memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan. Baik pendengar, Anda bisa membaca informasi ini di rri.co.id dengan judul Kementerian Agama Dorong Percepatan Pemilihan Rektor Winsa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga

0: Mas, tolongin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, personel Polsek Rungsabi, Polres Aceh Jaya melaksanakan kegiatan sambang dan pengawasan ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sekaligus memastikan situasi keamanan di sekitar dapur SPPG tetap kondusif. Kegiatan sambang dan pengawasan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi 3 dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Kerung Sabe. Lokasi pertama yaitu SPPG Aceh Jaya, Kerung Sabe, Ketapang di bawah Yayasan Aceh Jaya Berdikari yang beralamat di Dusun Kuala Merisi, Desa Ketapang. Selanjutnya, personel menyambangi SPPG Aceh Jaya Kerung Sabe Daya Baru di bawah Yayasan Ruang Kito Basamo yang berlokasi di Jalan Gerbang Raja, Desa Dayah Baru, Kecamatan Kerung Sabe. Lokasi ketiga, Aceh Makmu Besare, di bawah Yayasan Aceh Makmu Besare yang berada di Jalan Banda Aceh Melabu, Desa Kabung, Kecamatan Kerung Sabe. Personel turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di dapur MBG, termasuk melakukan pengecekan terhadap standar operasional prosedur SOP. Personel juga melaksanakan patroli di sekitar dapur SPPG guna memastikan situasi keamanan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tetap aman dan baik. Anda bisa membaca atau melihat informasi lengkapnya di rri.co.id mengenai Polsek Kerung Sabe laksanakan peninjauan 3 dapur SPPG. Baik pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program jazz musik hingga di pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Saudara pendengar, dengan terdengar yang musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh. Dan tentu selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menantikan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

mengambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita mempelajari tentang masalah kesabaran, memasuki hadis yang ke-18 dari kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Lamma kana yaumu Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, fa'ata al-aqra'a ibn Habis mi'atan min al-ibil, wa'ata Uyainah ibn Hisnin misla zalik, wa'ata nasan min asyrafil arabi, wa'atharahum yawma idzin fil qismah. Hadis ini diambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut Ibnu Mas'ud, berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa orang yang namanya Abdullah Ibnu Umar, namanya juga Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas.

Arafah. Asara Rasulullah memberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang manusia dalam pembagian harta ghanimah. Fa'atal Aqra bin Habis. Rasul memberikan kepada Aqra bin Habis mi'atam minal ibil, 100 unta. Wa'ata Uyainah, dan diberikan kepada Uyainah bin Hisnin seperti demikian juga 100 unta. Wa'ata Nasam min Ashrafil Arab, dan juga diberikan kepada beberapa orang tokoh-tokoh dari kalangan Arab. Wa asarahum yawma izin fil qismah, dan Rasulullah mengutamakan mereka dalam pembahagian harta ghanimah di peperangan Hunain tersebut. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki, ada yang menyatakan lelaki ini dari kaum Ansar yang dari Madinah. Apa katanya? Melihat cara Rasulullah memberi ghanimah tadi, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguh pembahagian yang seperti ini, ma udila fiha, tidak ada keadilan padanya, wa ma urida fiha, dan tidak dimaksudkan dalam pembahagian itu karena Allah. Jadi beliau protes, cara Rasul membagi ghanimah tadi itu tidak adil, itu bukan karena Allah. Faqultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan aku sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku datang menjumpai Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku beritahu kepada Rasul bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan lelaki tadi, bahwa ini tidak adil dan ini bukan lillahi ta'ala. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Lalu berubah wajah Rasulullah seperti sirfi. Sirfi ini semacam pewarna baju yang warnanya merah. Karena kulit Rasulullah itu putih, bersih, merah wajahnya. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, famay ya'dilu iza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi yang adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya tidak adil? Adakah orang yang adil di atas permukaan bumi ini iza lam ya'dilillah, kalau Allah sudah dianggap tidak adil, wa rasuluh, dan Rasul pun dianggap tidak adil. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min hadza fasabara. Memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Musa. Qad uziya, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lebih dari yang disakiti kepada saya. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Faqultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak ada alasan lain bagiku, la arfa'u ilaihi ba'daha haditha, tidak akan aku lapor kepada Rasulullah setelah kejadian ini satu berita pun. Tak akan aku lapor lagi kalau

pernah melihat sesuatu yang aneh, saya tidak akan melapor kepada Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rasulullah dalam peperangan itu ada aturan harta ghanimah. Karena harta ghanimah begini, orang Islam memerangi orang kafir dan terjadi peperangan, harta yang diambil setelah kemenangan itu disebut harta ghanimah. Lalu harta ghanimah itu dibagi. Satu bagi itu hak Rasulullah yang akan diberikan kepada Zawil Qurba. Itu pada Said itu, Habib itu, mereka tidak terima zakat karena ada hak dari harta ghanimah. Maka mereka tidak boleh menerima zakat. Itu yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Kemudian empat bagian lagi. Satu bagian bagi yang berperang berjalan kaki. Itu satu bagian. Tiga bagian lagi kepada pasukan berkuda. Dua bagian. Dua bagian untuk kuda, satu bagian kepada pemiliknya yang berperang memakai kuda. Jadi ada kelebihan. Kenapa untuk pasukan kuda diberi tiga? Pertama, untuk biayanya sendiri, untuk jatah kuda, dan biaya beliau itu kan kuda itu harus dilatih, butuh makanan. Begitu cara pembagian harta ghanimah. Tapi pada peperangan Hunain ini, setelah terjadi penaklukan kota Makkah, pada peperangan Hunain itu Rasulullah memberi unta kepada orang tertentu luar biasa. Pertama kepada Aqra bin Habis. Aqra itu panggilan, karena beliau ini botak, disebutlah Aqra bin Habis, si botak lah, karena beliau botak disemil Aqra. Jadi bukan nama, itu panggilan beliau. Kepada Aqra bin Habis ini diberi 100 unta. Kepada Uyainah bin Hisnin juga diberi 100 unta. Ini luar biasa, 100 unta, coba bayangkan. Kemudian ada beberapa tokoh dari kalangan Arab yang diberikan walaupun tidak sampai 100 unta. Ini orang-orang tertentu, ini tokoh-tokoh yang amat berpengaruh, orang yang dihormati di sana. Jadi orang-orang Ansar ini tidak mendapat bagian yang diberikan ke orang Arab, padahal mereka datang dari Madinah ke Arab. Tapi yang diberikan orang Arab yang baru saja ditaklukkan, baru saja dimenangkan, yang dulunya mereka mengusir Rasulullah dari negeri Arab sehingga Rasulullah harus pindah ke Madinah. Hari ini setelah Rasul kembali menaklukkan, Rasul memberikan. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tertentu sampai 100 unta? Dan yang diutamakan hari ini adalah tokoh-tokoh Arab. Kita yang dari Madinah ini tidak kebagian. Biasanya pembagian ghanimah tidak seperti ini, kan sudah ada ketentuannya. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar, tapi tentang namanya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyembunyikan nama. Itu etika, jangan kita menyebut nama, karena menyebut nama nanti diketahui orang. Nah, kalau nanti dia bertobat, orang masih mengenang-enang namanya. Jadi jangan seperti itu. Ada oknum kalau istilah kita sekarang, jangan disebut orangnya. Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Wallah, demi Allah, katanya, hadhihi qismah ma'udila, ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajila, ini bukan karena Allah. Mendengar ucapan ini, karena ini diucapkan di depan Ibnu Mas'ud, marahnya luar biasa.
saya akan sampaikan, demi Allah saya akan sampaikan berita ini. Harus saya sampaikan pada Rasulullah. Karena ini menyangkut tentang keputusan Nabi tadi. Bahwa ada yang protes, ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Beliau ini ingin menyampaikan, bukan ingin menggunjing orang ini. Kalau memang ada yang tidak lurus, mohonlah Rasul diluruskan. Kalau ucapan orang ini yang tidak benar, mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berbicara terhadap Rasul seperti ini. Sebenarnya keputusan Rasul tidak boleh diprotes. Kenapa? Rasul beda dengan kita. Pemimpin, presiden kah? Boleh kita tegur. Tapi kalau Rasul, coba bayangkan itu sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah protes di depan Rasul. Kalau dijelaskan, didengar, enggak dijelaskan, kadang-kadang dia ditanya. Karena pemahaman mereka lebih jauh, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau yang namanya utusan, sifat Nabi sadaq, amanah, dan tabligh. Apa tabligh? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang itu perintah Allah harus disampaikan, pasti beliau menyampaikan. Tapi dikala Rasul tidak menyampaikan, beliau tidak bertanya, berarti ini tidak boleh disampaikan. Apa makna alif lam mim, alif lam ra, yasin? Kan enggak ditafsirkan itu. Di dalam tafsir tidak ditafsirkan. Apa arti yasin, alif ram ra dan sebagainya? Apakah sahabat yang mendengar ayat ini tidak bertanya? Para sahabat utama ini tidak bertanya. Kalau Rasul tidak menafsirkan, ini pertanda tidak boleh diberitahu kepada umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberitahukan apa arti daripada alif lam mim tersebut. Makanya orang ini biasanya tidak bertanya. Jadi Rasul itu utusan Allah. Apa saja yang beliau sampaikan, apa saja keputusan, ini pasti dari Allah. Jadi orang ini tadi menyatakan ini tidak adil. Ini bukan karena Allah. Jadi kalau keputusan Rasul sudah tidak adil dan bukan karena Allah, jadi kan sama dengan kita mengingkari kerusulannya. Beliau Rasul, apa yang dilakukan itu dari Allah. Maka dalam Quran kan disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun ucapan yang dari Nabi kecuali wahyu. Wahyu langsung lewat malaikat atau lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar ucapan ini, Ibnu Mas'ud pun balik bersumpah, demi Allah akan saya sampaikan pada Rasulullah. Fa'ataituhu. Lalu beliau datang dan mengkhabarkan. Tujuannya hanya satu, untuk tidak lagi hal seperti ini terulang. Ini nanti kita menjabarkan lagi. Ini kena ghaibah, menceritakan sesuatu hal orang lain kepada yang lain yang andai ia tahu ia tidak suka, itu namanya mengupat, ghaibah. Kita menceritakan hal seseorang kepada orang lain, itu dalam agama tidak dibenarkan. Saya menceritakan tentang perilaku Tengku kepada yang lain, yang andai Tengku tahu pasti marah, itu namanya upat. Tapi itu ada, ya, yang ada itu namanya upat. Kalau yang tidak ada itu namanya bohong. Mencirikan yang ada. Kecuali hanya 6 tempat yang dibolehkan kita menceritakan aib orang lain. Salah satu di antaranya, umpamanya ada orang lelaki datang ke rumah bapa melamar anak bapa. Namun karena beliau bapa tidak tahu siapa lelaki yang datang, lalu bertanya umpamanya kepada saya, kenal Tengku? Yang namanya ini, anak orang ini, katanya satu kampung dengan Tengku. Oh, saya kenal. Kenapa? Ya, beliau itu datang melamar anak saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Kalau memang si lelaki atau keluarga ini ada kekurangan, ada aib,
yang menurut saya tidak pantas ia berkeluarga ataupun mempersunting anak bapak, saya boleh menceritakan sedikit saja dengan niat memberi nasihat. Bukan karena benci agar dia tidak jadi kawin dengan anak bapak, atau biar anak bapak tidak punya suami. Tidak ada maksud, tapi lillah. Pak, sepertinya lelaki itu tidak cocok dengan keluarga bapak. Seperti itu saja. Jangan sebutkan aibnya. Itu dengan niat memberi nasihat. Itu dibenarkan dalam agama. Kalau beliau mendesak tapi melihat orangnya ini orang saleh, baik, semacam, bapak ragu ucapan saya. Boleh saya mungkin menceritakan satu yang paling penting saja, tapi niat memberi nasihat. Nah, itu kalau memang terdesak. Ada juga kita melapor Pak Polisi. Pak Polisi, saya didzalimi tadi. Nah, kita menceritakan kedzaliman orang sama polisi karena minta perlindungan ataupun minta diproses hukum. Nah, itu boleh kita menceritakan keaiban orang. Tapi bukan niat mencerita aib, kita mencari bantuan atau perlindungan. Atau ada orang terlalu keterlaluan perbuatan paseknya, perlu kita sebut agar dia berhenti. Sudah keterlaluan kepasekannya. Jadi ada 6 tempat boleh kita menceritakan hal orang lain. Selain dari itu, hukumnya haram. Itu mengupat. Mengupat itu dosa kecil. Kecuali yang diupat itu ulama atau hamalatil Quran, yang hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Quran. Itu dosa besar. Itu begitu disebut oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Asnal Matalib, juga di dalam syarah Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana dikecualikan. Mengupat itu dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau sudah setiap hari, itu seperti dosa besar juga, walaupun bukan dosa besar. Kecuali mengupat ulama atau hamalatil Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan Quran, itu dosa besar. Nah, ini termasukkah dalam mengupat? Ibnu Mas'ud menceritakan ungkapan tadi. Beliau maksudnya apa? Agar ini tidak terulang. Bukan ingin menjelek-jelekan, bukan cari muka di depan Rasulullah menjelekkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada juga mau cerita kejelekan orang ini, cari-cari muka sama atasan. Ini tidak maksud demikian beliau. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan berita tadi kepada Rasulullah, spontan wajah Rasulullah berubah merah. Karena kulit Rasulullah putih, bersih, cantik. Tapi begitu mendengar berita ini, merah wajahnya, kasirfi katanya. Seperti pewarna baju itu merahnya. Luar biasa merah. Tidak pernah beliau melihat Rasulullah marah seperti ini. Lalu beliau, Rasul berkata, "Faman ya'dilu iza lam ya'dilillah." Siapa lagi yang adil kalau Allah sudah dianggap tidak adil? Dan Rasulnya dianggap tidak adil. Ini Rasul ingin menyatakan, yang saya putuskan tadi itu keputusan Allah, bukan keputusan saya. Kalau anda tidak terima yang saya, kalau dia tidak terima keputusan saya sebagai Rasul, berarti dia tidak terima keputusan Allah. Siapa lagi? Ini pemberian Allah kepada kita. Orang kafir kalah, lalu mereka tinggalkan binatang ternaknya, hartanya. Ini kan pemberian Allah percuma, enggak perlu kerja. Ya terserah Allah mau beri kepada siapa. Jadi Allah sudah memberikan, saya memberikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Ini tokoh-tokoh Muslim yang baru masuk Islam dari kalangan Arab dan sangat pengaruh. Kalau kita berikan lebih, ini sebagai bentuk penghargaan, maka kelompok-kelompoknya nanti enggak perlu kita yang ngajak masuk Islam, cukup dia yang ngajak masuk Islam. Kalau kita ada preman, jangan bawahannya yang kita tunduk. Jangan bawahannya yang kita rangkul. Nah, yang kita rangkul siapa? Bos premannya. Ini yang kita rangkul. Kalau ini sudah kita rangkul, anak buahnya tinggal dia aja yang ngurus. Ini yang harus kita jumpai. Harus kita cari yang ini. Bagaimana kita bisa jumpa? Kita bisa bujuk dia. Kita lembutkan hatinya. Kalau dia sudah mau ikut, insya Allah itu anak buahnya tinggal dia komando. Nah, begitu siasah yang dilakukan Rasulullah. Ini orang-orang penting, maka diberikan lebih karena ini mu'allaf. Nah, ini baru masuk Islam,
diberikan 100 unta kepada Akra, kepada Uyainah tadi, dan ada beberapa tokoh yang lain. Untuk apa? Untuk menjinakkan mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dihormati di kalangannya. Kan hadis lain Rasulullah juga menyatakan, hormatilah orang yang dihormati di kalangannya. Idza ja'akum karima qawmin fa akrimuhu. Bila datang kepadamu tokoh dari satu kalangan, hormati dia, karena dia orang dihormati di sana. Nah, diadukan dihormati. Nah, ini siasat Rasulullah untuk menjinakkan mereka dan untuk memudahkan kita menarik yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang adil kalau sudah Allah dianggap tidak adil? Namun Rasulullah tidak, walaupun emosinya sudah memuncak, itu tidak bisa disembunyi dari wajahnya sudah kelihatan, namun beliau masih dapat mengendalikan diri. Allah jaga Rasul. Kemudian Rasul berkata, Yarhamullahu Musa. Allah beri rahmat luar biasa kepada Nabi Musa. Kad uziya bi aksara minha. Beliau disakiti lebih dari saya ini. Kalau Nabi Musa bukan seperti ini, lebih lagi. Tapi Nabi Musa itu fasabara, beliau sabar. Ya, kalau Nabi Musa disakiti lebih dari ini, bisa bersabar, kenapa saya tidak bisa bersabar? Jadi Nabi Musa jadi ikutan, jadi contoh. Maka sering dalam Al-Quran juga disebutkan Rasul itu jadi uswah bagi kita. Kalau Nabi Musa disakiti, coba bayangkan, Nabi Musa itu kan luar biasa disakiti oleh kaumnya, luar biasa, tapi beliau terus sabar. Jadi Rasul ingin memberi gambaran kepada kita, Nabi Musa luar biasa disakiti, tapi beliau sabar. Jadi apa salahnya kalau saya hanya sekedar ini disakiti? Nah, setelah kejadian inilah, lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah tidak akan saya melapor lagi kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Karena beliau merasa bersalah juga, gara-gara saya Rasul marah, membuat Rasul tidak tenang. Walaupun tadi beliau maksudnya baik. Apa baik? Pertama, untuk menghindar, jangan lagi orang ini mengulangi ucapan seperti ini. Tidak boleh. Ini karena menyangkut dengan Rasul. Dan perlu juga disampaikan kepada Rasul supaya ada penjelasan, supaya tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kenapa Rasul mengutamakan orang Arab? Apakah ini kerana kaumnya? Dulu mereka mengusir Rasul. Kami menampung di sana di Madinah. Hari ini kami datang berperang untuk menaklukkan Makkah. Kenapa mereka yang diutamakan? Apakah ini kaum kerabatnya? Ya, ini perlu penjelasan dari Rasul supaya tidak ada salah pemahaman. Ini maksud Ibnu Mas'ud, bagus. Tapi ternyata ada dampak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi, beliau bukan ingin mengupat, tapi ingin supaya persoalan jelas. Tapi rupanya ada dampak, maka beliau bersumpah tidak akan melakukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan seperti ini dalam ilmu fiqih ini menjadi kafir. Kalau sudah menganggap Rasul tidak adil, bukan karena Allah, ini kan sama artinya kita menganggap Rasul, menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Ini tidak adil dan bukan karena Allah. Bisa dihukum. Tapi Rasul tidak menghukum sahabat yang mengeluarkan ucapan tadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Kenapa tidak dihukum oleh Rasul? Sehingga beliau menyatakan, Allah telah memberi rahmat kepada Nabi Musa, disakiti luar biasa, tapi beliau sabar. Saya akan bersabar. Artinya Rasul tidak menghukum orang tadi. Karena kalau Rasul menghukum, nanti akan timbul gejolak bahwa Muhammad, kalau ada yang protes terhadap keputusannya, sahabatnya sendiri dipenggal lehernya. Nanti akan terjadi dampak yang lebih besar. Maka Rasulullah tidak mengambil sikap apapun terhadap orang ini. Hanya ada satu ucapan saja yang keluar, ini tidak baik. Namun beliau harus bersabar. Jadi kalau Rasul menghukum orang tadi, dipancung, karena ini sudah keluar dari Islam, kalau ucapan seperti ini akan timbul dampak bahwa Muhammad itu kalau diprotes, dipancung. Ini apa Islam seperti ini? Nah, jadi begitulah, dalam agama memang ada hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi ada
hal-hal tertentu kita harus bergeser sedikit. Hukum dasarnya umpamanya haram, tapi ada suasana kita harus bergeser sedikit karena melihat kondisi. Seperti tadi, kalau Rasul menghukum, dampaknya besar. Lebih baik Rasul bersabar, mudah-mudahan orang ini juga nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini perlu kita ambil satu intisari. Jangankan kita, Rasul sendiri kadang-kadang disakiti, disengaja atau tidak, berat hal-hal yang menyakitkan Rasul. Tapi apa sikap Rasul yang ambil? Beliau bersabar. Ini kan tadi ke masalah kesabaran, kan? Masalah kesabaran inti hadis ini. Beliau bersabar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil keputusan untuk dipancung orang yang mengeluarkan ucapan tadi, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih baik beliau bersabar, akan menjadi contoh bagi umatnya bahwa beliau sendiri yang disakiti tapi bersabar. Yang kedua, apalagi fenomena hari ini lewat media sosial, kita yang sering mengupload berita yang bermacam-macam hingga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Inilah dampak daripada ghaibah. Bahwa mengupat itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang bila ia tahu, ia tidak suka. Disebut dengan ucapan ataupun lewat tulisan ataupun lewat sikap kita. Itu ghaibah namanya. Kenapa diharamkan? Karena ini akan berdampak. Seperti kita lihat hari ini, kalau kita mengupat person, hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial, berapa orang yang tahu? Apalagi kita share kepada grup, dari grup ini masuk grup yang lain, hingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Dan tidak mungkin kita menyelesaikannya. Timbul komentar-komentar yang luar biasa hari ini. Jadi sayang, kita hari ini salat subuh, begitu keluar buka HP ada berita, langsung kita share. Berapa orang yang akan menerima pesan kita? Kita sudah mengupat seseorang untuk sekian ribu dalam hitungan detik. Salah satu yang menyebabkan doa kita diterima adalah begitu bangun tidur, kita sibuk dengan aib orang lain, sementara kita tidak pernah melihat aib diri kita sendiri. Maka bijak-bijaklah mengguna media sosial. Lebih baik kalau ada berita yang masuk, cukup untuk kita saja, jangan di-share kepada orang lain. Kecuali kita lihat dulu apa ini pantas untuk kita beritahu. Kalau itu nasihat, bimbingan, silakan. Tapi kalau menyangkut berita tentang seseorang, jangan di-share. Kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Kita termasuk orang yang menyebarkan upah. Dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai 7 keturunan orang ini sudah meninggal, apa yang pernah kita upload tidak pernah terhapus. Makanya orang tadi Ibnu Mas'ud kan tidak menyebut nama, kan? Tidak menyebut nama. Karena kalau disebut nama, walaupun ini sudah tobat, sampai hari ini kita kenang, ini orang yang tegur Rasul tadi. Tapi saudara sudah tidak sebut nama, tidak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini dengan Rasul sendiri seperti ini. Jadi hari ini karena kita banyak di antara kalangan kita tidak lagi melihat dampak, apa tidak tahu terserah. Tapi perlu kita mengingat semua, janganlah berita yang ada di media sosial itu kita terima langsung kita kirim. Jangan-jangan masuk dalam bab ghaibah yang dosanya luar biasa. Bukan satu orang yang menerima, tapi ratusan, dan diteruskan oleh orang yang lain. Akhirnya dosa menumpuk kepada kita. Apalagi kita orang pertama yang mengupload. Walladzi tawalla kibrahu lahum azabun adzim. Orang pertama yang mengupload berita ini, dia harus menanggung hukuman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini.
menyangkut kentak kesabaran. Rasul memberi contoh kepada kita semua. Beliau disakiti, tapi beliau mengambil sikap sabar demi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umatnya. Mudah-mudahan kita juga dapat bersikap seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Minggu 27 September 2026. Sari berita, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Montala. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah, keriting, dan cabai rawit. Inilah warta berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Tirta Montala. Berikut laporan Tisi Molidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2026. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
3: Dan kami menyatakan hari ini produk air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40% jumlah penerima manfaat dari dunia ini.
2: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Cut Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Suzia Mall, Banda Aceh hingga 27 September. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Suzuya Mall, Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
5: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
4: Selain sektor pariwisata, Anat Fair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
6: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet, dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari. Itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi. Kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya dapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
4: Anad Fair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DPRK bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu di bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Labuh, Arif Rizalul.
7: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat, Riki Abang Badi mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
8: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Barat Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
7: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang, Takengon, masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putrajaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
10: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
9: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, harapan sekitar 100 KK di kawasan Pelabuhan Polohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah resiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irzam Maulana.
11: Pemerintah Kampung Molohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Molohan Sabang. Kecik Kampung Molohan Abdulahimu mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 KK yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang kemudian mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Kampung Molohan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
12: Hanya boleh supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait nak ada modal semua. Kenapa Pak Kecik nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecik nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi pecinti mau bantu Pak Prabowo.
11: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kampung Molohan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 KK di kawasan Jurung Ulek Kurung hingga Jurung Belang Tunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Molohan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Kampung Molohan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, pendengar berbunyi Anda berada, selamat pagi. Anda yang masih bersama Persatuan Rebana Aceh dan selamat bergabung, Anda yang bersama bergabung. Saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
6: Iya. Kalau...
5: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera. Ya, kita open. Ya, transparan. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Ya, itu yang salah.